0: diupayakan?
1: Diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
5: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
6: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
5: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
7: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram, atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
0: comot sana comot sini,
7: sana,
0: ya.
7: Comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
5: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekrap. Mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekrap di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi.

0: Pembangunan proyek program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
1: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu? Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat. 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak di PLN mungkin 2 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
0: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
2: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah. Tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasar Raya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
3: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026 negosiasi pada 31

0: Januari sampai 23 Februari 2026 hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
3: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
4: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
5: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekadar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap...

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 2 menit saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua GMP, produksi RRI Jayapura, dengan topik mengenal komunitas cendrawasih adventure. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: GMP. Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua ya. Kita ada di hari Kamis ya, tepatnya tanggal 9 Juli 2026. Iya, dan tentunya senang sekali untuk hari ini dalam GMP Gerakan Membangun Papua langsung dari studio podcast RRI Jayapura. Kami hadir menemani Anda di pagi hari ini. Iya, dan kita akan berbicara terkait tema kita di hari ini, mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Iya, dan tentunya ada narasumber juga yang hadir bersama saya di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ya, halo apa kabar dan selamat pagi untuk seluruh pendengar setia Prosatu RRI Jayapura, tetapi juga yang mengikuti dalam GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, kemudian ada RRI Bovendigul dan juga RRI Merauke serta RRI Wamena. Ya, dalam GMP Gerakan Membangun Papua di pagi hari ini, mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam untuk pagi hari ini judul tema kita. 0967536386, Anda boleh bergabung bersama kami ya dalam dialog interaktif pagi ini. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir, karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Ada satu pria dan satu wanita, cie, satu pria dan satu wanita ya. Oke, saya sapa dulu di pagi hari ini ada Mbak Resnayanti selaku founder atau pencetus komunitas Cendrawasih Adventure. Mbak Resnayanti, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kakak Sofi.
1: Rasanya lebih akrab saya panggilnya apa nih?
2: Kakak Resna aja boleh.
1: Resna saja begitu ya.
2: Oke.
1: Ya, terima kasih waktunya pagi hari ini. Kita akan bahas banyak begitu ya terkait tema kita di hari ini ya.
2: Betul.
1: Sebagai pencetus komunitas ini, seperti itu. Oke, narasumber kita yang kedua ada Bung Irianto Luki, ini Pirsch?
3: Iya, betul.
1: Oke, okay. Irianto Luki Pirsch Kalahatu.
3: Betul.
1: Selaku koordinator program komunitas Cendrawasih Adventure. Selamat pagi.
3: Pagi Kakak Sofi.
1: Saya panggilan akrabnya apa nih ya, paling sadap?
3: Saya lebih dikenal dengan nama Ian Kakak.
1: Ian, saya cari-cari Ian. Ian di sini, letak Ian di mana ya? Oke. Irianto Ian ya, ya. Irianto Ian.
3: Okay. Irianto. I, A dan N.
1: Oke, okay, Ian. Oke. Okay. Ada Bung Ian dan juga ada Bung Res, Mbak Resna ya. Untuk pagi hari ini kita akan berbicara banyak terkait mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam ya. Nanti Anda boleh berinteraksi bersama kami di line telepon kami 0967536386. Iya, dan untuk GMP di pagi hari ini tentunya akan dirilai juga oleh RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Merauke, SP Bovendigul dan juga RRI SP dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Iya, pagi hari ini saya langsung ya ke Mbak Resna dulu untuk menyapa pendengar kita, tapi juga menginformasikan kepada seluruh pendengar Pro 1 tapi juga seluruh pendengar GMP Gerakan Membangun Papua. Sebenarnya selaku pencetus begitu ya, awal mulanya ini seperti apa sih untuk ada komunitas ini? Bisa diceritakan apa ya bahasa-bahasa dulu-dulunya tuh, sejarahnya tuh seperti apa gitu? Silakan Mbak Resna.
2: Oke. Terima kasih, selamat pagi menuju ke siang ya teman-teman pendengar. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Resna. Saya selaku founder atau pencetus di komunitas Cendrawasih Adventure. Kemudian di sini saya tidak sendiri, saya membawa partner saya, Kakak Ian, sebagai koordinator program di dalam komunitas Cendrawasih Adventure. Nah, Kakak Sofi, diceritakan untuk awal mula terbentuknya komunitas ini, bisa saya bilang dimulai dari ketidaksengajaan ya Kak ya.
1: Oh, begitu.
2: Kenapa dimulai ketidaksengajaan? Karena ini adalah salah satu algoritma sosial media yang menurut saya itu sangat berpengaruh. Yang dimana trip pertama kita itu pergi ke salah satu pantai yang tersembunyi, tetapi tidak dengan keindahannya. Salah satu pantai yang ada di Kabupaten Sentani, di Kabupaten Jayapura ya.
1: Oke.
2: Nah, Kemudian mulai dari perjalanan pergi sampai pulang ke rumah masing-masing, kita buat vlog atau video, kemudian kita unggah di sosial media. Dimulai dari video itu kami mendapatkan jumlah viewers 100.000, kemudian dengan like 12.000. Kemudian dari komentar itu tidak sedikit kami mendapatkan komentar-komentar positif dari teman-teman. Dan kebetulan ternyata banyak yang tinggal di Jayapura tetapi mereka tidak punya wadah untuk mengeksplor keindahan alam di Papua. Mulai dari itu saya berinisiatif sendiri untuk membuat grup WhatsApp terlebih dahulu. Untuk kedepannya kita komunikasi trip selanjutnya itu lebih mudah, Kak.
4: Oke, tahun berapa tuh sampai 100.000 viewers seperti itu?
2: Itu baru-baru sih, Kak. Iya, karena kan untuk komunitas ini belum lama terdirinya. Iya, kita dirikan baru tahun ini.
4: Tahun 2026?
2: Iya, 2026. Siap. Cuman kan yang awalnya itu dari grup aja, Kak. Nah, kemudian kita adakan pertemuan semua member untuk kedepannya ini grup mau dibawa kemana. Kemudian member semua anggota menyetujui dan menyepakati kalau grup ini kita jadikan komunitas. Makanya komunitas ini terbentuklah, Kakak Sofi.
4: Iya, kira-kira ada berapa orang itu dalam komunitas? Atau mungkin awal mulanya ketika yang tadi buat vlog dan lain sebagainya, kita cuma 2 orang, kita cuma 3 orang.
2: Iya, betul sekali, Kak. Kak Sofi, untuk trip pertama kita di Pantai Wasu, saya sebut Pantai Wasu aja ya, yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita trip pertamanya itu sekitar 15 orang, dan komunitas itu belum terbentuk. Kita menggajak satu sama lain seperti itu. Nah, setelah itu baru kita buat grup WhatsApp-nya untuk komunikasi trip kita selanjutnya, Kakak Sofi.
4: Oke, baik.
2: Oke.
4: Ya, ini Pantai Wasu di Kabupaten Jayapura.
2: Di Kabupaten Jayapura.
4: Pemandangannya tadi disampaikan tidak terlalu menarik hati begitu ya, tahu?
2: Kalau untuk pemandangannya bisa dibilang worth it lah dengan perjalanannya, Kakak Sofi.
4: Oke. Oke. Ini perjalanannya membuat adrenalin atau apa yang memacu kita untuk yuk kita ke sana yuk, karena
2: lebih ke
4: tantangan.
2: Lebih ke hidden gem karena perjalanannya yang menurut saya itu sangat worry. Perjalanan yang membutuhkan waktu jarak tempuh kurang lebih 1 jam.
4: Satu jam dari
2: sampai ke bibir pantai gitu.
4: Oke, luar biasa. Oke, jadi ini dari algoritma seperti itu.
2: Iya.
4: Dari
2: disatukan secara tidak langsung kami semua disatukan di kolom komentar.
4: Oke. Oh, begitu. Jadi anggotanya ini dalam kolom komentar tadi terbentuklah itu ya.
2: Terbentuklah, betul, Kakak.
4: Oke, baik. Siap, luar biasa. Satu kali naik langsung 2000 like. Wah, ini luar biasa ya. Algoritma katanya terbaca sangat gitu ya.
2: Algoritma sangat terbaca.
4: Oke, baik. Ya, itu dia sejarah kenapa sampai berdirinya komunitas ini begitu ya. Kemudian masih ke Mbak Resna, kemudian yang menjadi motivasi hari ini, karena memang hari ini kan kita berbicara tentang media sosial. Kalau algoritma sudah lumayan naik banyak begitu ya, kita menuju kepada cuan seperti itu ya.
2: Betul sekali.
4: Apakah itu yang menjadi motivasinya atau seperti apa nih, Mbak Resna?
2: Jadi untuk motivasi saya sendiri itu secara tidak langsung tingginya rasa cinta alam terhadap Papua, Kak, ya. Karena melihat banyaknya tempat yang indah di bumi cendrawasih tetapi belum ada wadah untuk anak muda yang menyalurkan hobi adventure. Makanya kami bentuk komunitas ini, Kakak.
4: Oke.
2: Jadi motivasinya seperti itu.
4: Jadi awalnya memang suka dengan alam.
2: Iya, kemudian mau mengajak satu sama lain dan merangkul satu sama lain.
4: Oke.

0: Abang Ian pagi hari ini. Kalau tadi sudah disampaikan awal mulanya lahirnya seperti apa, kemudian akhirnya menjadi motivasi, kemudian mengajak juga bagaimana kita mencintai alam ini, begitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya juga, kenapa sebenarnya Mbak Raisna, begitu ya, apa namanya, fokus pada kegiatan petualangan, fokus kepada kegiatan lingkungan, karena memang hari ini melihat lingkungan dan alam kita itu seperti apa, Mbak Raisna, silahkan.
1: Oke, jadi untuk teman-teman, karena petualangan tanpa kepedulian itu sama dengan merusak. Nah, jadi menggabungkan keduanya, komunitas mau membuktikan kalau kita bisa menikmati alam sekaligus menjaganya. Okay. Nah, jadi contohnya kegiatan hiking, susur pantai yang di dalamnya ada aksi bersih-bersih, edukasi konservasi. Jadi setiap trip itu kita meninggalkan dampak positif, kakak, bukan sampah. Jadi okay, seperti itu.
0: Itulah yang mau ditularkan, itulah yang mau diajarkan, begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi kita bukan cuman sekedar trip aja, kakak, tapi kita tanamkan untuk menjaga sampah. Jadi secara tidak langsung kita ke trip kita selanjutnya, okay, atau kemanapun destinasinya. Jadi ibaratnya kita membawa sampah 10, kalau bisa kita pulang membawa 20 sampah.
0: Oh begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya
1: sekali
0: kalau pulang apa gitu ya, bawa oleh-olehnya tuh seperti ini. Ini bawa oleh-olehnya sampah ya.
1: Oleh-olehnya sampah, tak harus dong.
0: Betul, kalau saya perginya bawa pisangnya itu ada 10 gitu ya. Pulang bawa pisangnya 20-30 begitu ya, bawa pulang ke rumah untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ya, ini hal yang luar biasa. Tentunya nanti Anda boleh berinteraksi ya di 0967536386. Saya sempat tadi berpikir juga, ini namanya adalah komunitas ini namanya komunitas pecinta komunitas cendrawasih adventure seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Saya tadi awal-awalnya sebagai yang awam juga begitu ya. Oh, ini berbicara tentang burung cendrawasih seperti itu. Betul. Loh, kenapa larinya ke cendrawasih ini, nama komunitas ini mungkin bisa diinformasikan juga
1: untuk filosofinya.
0: Iya, filosofi,
1: betul
0: tadi,
1: sekali, Kak. Nah, jadi untuk filosofi cendrawasih adventure-nya kita itu adalah digabungkan dengan dua,
0: okay.
1: Jadi cendrawasih dengan adventure. Cendrawasih itu burung khas Papua yang melambangkan keindahan, kebebasan, dan keunikan alam Papua. Kemudian untuk adventure itu jiwa petualang, keberanian untuk menjelajah dan belajar. Jadi filosofinya itu seperti cendrawasih yang bebas terbang untuk menjaga hutan, dan kami juga ingin bebas berpetualangan sambil menjaga dan memperkenalkan keindahan Papua di dunia.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Ini langsung tingkatnya main tingkat dunia ya.
1: Iya,
0: oke,
1: betul.
0: Kenapa tidak untuk perubahan kecil yang dilakukan itu untuk mengubah dunia itu menjadi sesuatu yang wow begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: sekali.
0: Mbak Raisna, terima kasih banyak untuk informasi awalnya. Saya ke Bung Ian begitu ya. Bung Ian di sini adalah koordinator program komunitas begitu ya.
2: Betul.
0: Koordinator program. Saya ke Bung Ian mengawali perbincangan kita juga untuk pagi hari ini. Ini tugasnya seperti apa nih? Koordinator program. Ada program-program yang dibuat atau seperti apa, silakan?
2: Baik, Kakak Sofi. Saya tugasnya tuh pada intinya ya, membuat rute perjalanan, membuat tempat mana yang mau kita kunjungi. Dan serta juga mengumpul ide-ide dari teman-teman. Kak Ian, ayo kita ke sini. Kita ke sini, ada tempat ini gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu tugasnya saya untuk nanti dimasukkan ke dalam plan dan melihat kira-kira kita bisa pergi dalam jangka waktu dekat.
0: Oke. Okay.
2: Atau mungkin nanti bisa tunggu beberapa bulan kemudian atau kapan lah baru kita datangi.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Oke, okay, berarti Abang Ian ini yang langsung terjun lapangan juga ya. Kayaknya kita kesini sambil ada ide-ide lain juga dari,
2: betul,
0: teman-teman komunitas begitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, okay, kalau berbicara tentang selaku koordinator program juga, ada tidak, karena ini terbentuk tahun 2026 begitu ya.
2: Betul.
0: Ada program rutin tidak yang dilakukan sepanjang ini menjadi kewajiban rutinitas kita seperti itu, ada tidak?
2: Kalau untuk saat ini yang kita masih laksanakan ya, kita masih laksanakan itu mungkin kayak olahraga, car free day dan segala macam. Kenapa saya bisa bilang itu kita punya program rutin untuk saat ini?
0: Okay.
2: Karena ketika kita menuju ke lokasi, itu kita membutuhkan fisik yang kuat, Kak.
0: Setuju.
2: Kan gak lucu, Kak, kita di tengah-tengah jalan ada yang pingsan harus bolak turun. Jadi memang kita sambil itu dilatih dengan fisik yang kuat.
0: Oke. Okay.

0: Nggak ada yang lari sore, jogging jogging tiap tiap sore itu ada. Car Free Day pada kumpul semua, kita pada olahraga bareng-bareng gitu ada.
1: Itu wajib ya dilakukan begitu ya?
0: Ya, tapi tidak memaksa juga untuk teman-teman yang lain kalau mungkin mereka ada kesibukan ya Kak.
1: Oke.
0: Jadi pada dasarnya memang kalau yang mungkin merasa dia, wah saya butuh nih kalau besok trip besok ini kan sedikit ekstrim nih, butuh fisik yang kuat nih. Saya ikut ini beberapa minggu sebelum atau beberapa hari sebelum udah pemanasan.
1: Oke. Gitu. Iya mantap ya. Motor saja kalau kita mau jalan, mobil saja harus pemanasan dulu ya.
0: Betul,
1: harus dipanaskan dulu biar siap tancap gas seperti itu ya.
0: Betul, Kak.
1: Biar gas full. Oke, sama sih ke Abang Ian ya. Kalau tadi disampaikan ada program apa ya ini yang menjadi apa fokus hari ini juga untuk menjaga stamina fisik tetap terjaga baik begitu ya. Saya masih ke Bang Ian. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Resna bahwa kegiatan untuk lingkungan, bagaimana mencintai alam. Kalau tadi fokusnya juga pergi bawa sampahnya 10, pulangnya bawa 20 seperti itu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah fokusnya memang cuma di lingkungan saja kah, atau mungkin ada fokus lain dalam komunitas ini?
0: Kita saat ini fokusnya mungkin untuk di lingkup itu aja dulu kan, karena memang kita juga baru terbentuk ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi next, mungkin kita adakan banyak banyak kegiatan, banyak program yang kita akan lakukan. Salah satunya mungkin edukasi ke sekolah-sekolah, karena kan semua itu bermula dari sekolah dulu kan. Gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya pasti ada fokusan yang lebih mendalam lagi.
1: Oke, karena ini baru terbentuk tahun 2026, sehingga program yang dibuat untuk masyarakat juga tadi ya, semoga ini bisa terlaksana. Ini sementara ini belum begitu ya?
0: Betul.
1: Sedang diprogramkan seperti itu. Oke.
0: Ada beberapa saja Kakak. Ada beberapa saja yang kita sudah jalankan.
1: Oke.
0: Ya,
1: seperti
0: salah satunya
1: apa tuh?
0: Bersih bersih aja.
1: Oke. Bersih bersih di mana tuh?
0: Kadang di lebih tepatnya di tempat yang kita kunjungi. Jadi itu dari bawah, kalau kita naik itu ke atas, kan kadang-kadang ada sampah juga, kita tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ambil.
1: Oke, jadi biasanya kalau misalnya perempuan jalan di jalan, kemudian, iya ada bunga yang bagus begitu ya, walaupun bukan tidak tahu siapa pemiliknya, ambil ah nanti ditanam di rumah gitu ya. Ini tidak yang diambil adalah sampah.
0: Yes, betul, okay. Sampah.
1: Ya ini sebenarnya memberikan contoh dan teladan begitu ya, betul. Bahwa hari ini kalau tadi warta berita dari Pro3 begitu ya juga dihadirkan hari ini berbicara tentang apa namanya iklim yang saat ini sedang berubah dan salah satunya adalah tadi ya lingkungan yang memang harus kita jaga kelestariannya. Ya nanti pendengar Anda boleh bergabung ya, line telepon kami di 0967536386. Siapa tahu Anda mau bergabung juga dengan komunitas ini begitu ya, atau ada hal yang menjadi poin dari Anda untuk masuk dalam program seperti program di Kak Ian begitu ya.
0: Betul.
1: Di Abang Ian nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967536386. Kembali tema kita di hari ini mengenal komunitas Cendrawasi Adventure, komunitas pecinta alam seperti itu. Ya, saya kembali ke Abang Ian dulu ya sebelum ke Mbak Resna. Kalau hari ini berbicara tentang apa ya, kita mau mengejak masyarakat. Hari ini tuh masyarakat pintar-pintarnya luar biasa ya.
0: Betul.
1: Hari ini tuh pintar-pintarnya luar biasa. Kemudian bagaimana kita mau mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk yuk kita sama-sama mencintai lingkungan. Yuk kita sama-sama ketika pergi ke tempat wisata seperti itu, kita tidak meninggalkan sampah. Selama ini edukasi, kemudian mengajak masyarakat seperti apa nih? Tantangannya juga seperti apa?
0: Kalau untuk saat ini Kak Sofi, kami masih menggunakan media sosial Kak.
1: Oke.
0: Dari media sosial, dari situ kita mulai, kalau sudah ada yang tertarik, baru kita mulai di dalam, setelah dapat ya, setelah kekumpul, baru kita mulai mengajarkan, kita mulai kasih edukasikan.
1: Okay.
0: Bahwa kalau kita pergi itu tidak sekedar hanya untuk yang dibilang zaman sekarang healing. Bukan sekedar hanya healing atau apa, tapi ada dampak positif yang kita buat.
1: Oke. Okay. Jadi seperti jalan-jalan tapi ada hal positif yang dilakukan.
0: Betul.
1: Begitu ya. Oke, baik. Ya sambil menantikan ya pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0967536386, saya kembali ke Mbak Resna begitu ya. Kalau tadi mengajak masyarakat bagaimana kita mencintai lingkungan seperti itu, ada program, kemudian ada kegiatan rutin, bahkan ada harapan juga untuk program-program bagaimana mencintai lingkungan ke depan. Ini sudah disampaikan oleh Abang Ian. Yang menjadi pertanyaan juga, kalau tadi ada program mau ke sekolah seperti itu ya, mau mengedukasi anak-anak usia dini atau apa namanya kalau kaum milenial hari ini. Saya ke Mbak Resna, kenapa penting menurut Mbak Resna begitu ya selaku pencetus juga hari ini kalau berbicara tentang mengedukasi masyarakat, mengedukasi apa namanya sejak usia dini dan khususnya dari sekolah. Ini menjadi penting menurut Mbak Resna sendiri, edukasi lingkungan kepada usia dini menjadi penting itu seperti apa? Silakan.
2: Oke, menurut saya itu perkembangan itu harus dimulai dari sejak dini ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung sekolah itu harus ditanamkan edukasi sejak dini. Karena masyarakat juga harus jalankan aksi nyata di lapangan. Jadi itu harus jalan bareng-bareng Kakak Sofi seperti itu.
1: Iya, karena mungkin kalau Mbak Resna melihat hari ini kalau muda-mudi kita, kalau milenial peduli lingkungan kurang atau seperti apa nih?
2: Kurang ya Kak.
1: Oh kurang ya?
2: Iya betul sekali.
1: Kurangnya itu seperti apa? Mungkin ada contoh konkret di lapangan seperti itu?
2: Kenapa saya bilang kurang? Karena sudah ada beberapa trip yang kita kunjungi Kak.
1: Okay.
2: Sebelum kita datang itu, kita lihat di sepanjang jalan itu sampahnya sangat banyak.
1: Okay.
2: Nah, kemudian kita sampai di destinasi kita, tidak sedikit juga sampahnya masih berserakan. Nah makanya komunitas kita juga ini terbentuk bukan cuman sekedar trip aja Kak. Nah tapi kita juga mengedukasi teman-teman yang lain untuk mengumpulkan sampah, membersihkan trip kita. Jadi seperti itu.
1: Baik. Iya, ini apa namanya, sudah ada penelpon. Kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung, Mbak Resna dan juga Bang Ian. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi. Siapa di mana?
3: Dengan Veren di Polima.
1: Oke, silakan.
3: Kakak Sofi ya?
1: Betul sekali.
3: Oke.
1: Silakan.
3: Saya mau nanya sama kedua narasumber dari Andrawasi Adventure ya.
1: Betul.
3: Kak Sofi dan juga kedua narasumber, belakangan ini kan tren healing ya, kayak alam terbuka, lagi naik daun. Naik daun banget, karena banyak orang takut kayak ketinggalan momen atau fomen ya, FOMO dalam kata tren sekarang FOMO ya. Bagaimana Cendrawasih Adventure melihat fenomena ini? Apakah ada lonjakan peserta karena faktor tersebut? Yang kedua ini ya, banyak orang konten agar tidak terlihat kurang piknik ya di media sosial. Menurut kedua narasumber, apakah mayoritas peserta Cendrawasih Adventure saat ini benar-benar mencari ketenangan atau healing atau lebih didominasi oleh rasa FOMO?
1: Baik, itu saja.
3: Itu saja, makasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Dari Polimak ya, sudah bergabung bersama kami. Anda yang bergabung, kalau menggunakan radio monitor, radio monitornya dikecilkan, seperti itu ya. Anda bisa mendengarkan lewat telepon agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Ada lagi? Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Sofi.
1: Iya, pagi.
4: Pak Wami ya.
1: Silakan Pak Wami ya.
4: Shalom teman-teman Adventure.
1: Shalom.
4: Saya juga sebagai kader konservasi sumber daya alam. Tapi karena saya ini gangguan kesehatan dan banyak, tapi ini saya punya pengalaman. Pada waktu bertugas di Papua. Jadi pada waktu itu kebetulan kami duduk dan nyanyi sebuah lagu dari Nyanyian Tuhan, pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangan yang buruk dan segi di rumah kusumai jemput segala orang tempat mati. Lalu kami diskusikan itu, wah ini sudah mau hari Pasca, ini gereja-gereja di Papua ini ramai sekali anak-anak, baru anak-anak dibunuh nanti bagaimana. Lalu akhirnya kita putuskan untuk membawa telur Pasca ke Kampung Nembutet. Kampung Nembutet itu berada jauh di pegunungan Baham. Lalu kami berjalan menuju ke sana. Tapi di tengah jalan kami tersesat. Kami tersesat di satu hutan perdu. Itu hutan yang pohonnya tidak tinggi-tinggi. Tali-talinya itu, begitu luar biasa sekali, melingkar, membuat kami setengah mati sekali. Sampai hari sudah jam 5 sore, saya sudah berpikir ini kita nanti kalau tersesat di tengah hutan seperti ini bagaimana nanti. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan tempat itu di Wartutur, Batu Putih. Sudah kita sampai di situ dan akhirnya kita ke 8 malam di sana. Besoknya baru kami tembus kampung Lombok. Nah, hasil dari perjalanan itu membuat orang-orang di kampung itu jadi terbentuk, imannya terbentuk, dan sampai sekarang itu tempat itu sudah menjadi suatu tempat yang jalan sudah terbuka, pemerintah sudah sampai di sana. Dan seperti itu.
1: Oke, yang mau disampaikan jadi, untuk komunitas ini Pak Wami ya?
4: Jadi untuk teman-teman di komunitas ini harus ada penyertaan firman Allah di dalam itu.
1: Oke,
4: kira-kira seperti begitu. Jadi saya pergi dengan segera ke lorong negeri dan ketimpangan yang buruk dan sedih.
1: Oke, Pak Wamia, shalom. Iya, terima kasih Pak Wamia ya yang sudah bergabung pagi hari ini. 536386 silakan Anda yang mau bergabung ya, Anda yang di luar area Jayapura, Anda bisa menggunakan kode area di 0967536386 ya. Iya, sambil menantikan yang mau bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini, ada dua penelpon tadi. Ya, ini nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Resna tapi juga ditambahkan oleh Abang Ian juga boleh ya. Okay, kalau tadi dari Polimak menyampaikan ini semata-mata hanya karena FOMO kah, healing saja seperti itu kah, atau ada untuk mayoritas pesertanya seperti itu, apa yang bisa disampaikan nih?
2: Oke, saya jawab.
1: Boleh, Mbak Resna.
2: Terima kasih untuk pendengar untuk pertanyaannya. Nah, jadi tidak sedikit mungkin ada salah satu anggota yang ikut tripnya kita itu cuman FOMO aja. Nah, jadi tapi cuman salah satu mungkin di antara kami. Nah, tapi tidak sedikit juga ada teman-teman yang betul-betul jiwanya itu di alam, karena untuk jumlah anggota kami sekarang di komunitas Cendrawasih Adventure ada 122 member, yang dimana sebelumnya ada 200 member, tapi kami adakan pemangkasan atau pembersihan grup untuk member yang jarang aktif atau yang tidak pernah datang di datang dan ikut di trip kita. Nah, makanya kami lakukan pembersihan grup seperti itu, Kak.
1: Jadi yang sekarang tersisa 100.
2: Jadi sekarang yang tersisa 122 member, dan untuk 122 member ini palingan ikut trip di 50%-nya aja, Kak.
1: Oh, 50%. Iya. Berarti 122 sekitar
2: yang pergi itu sekitaran 100 orang.
1: Oke, oke. Iya, ini apa namanya dari 200-an seperti itu tinggal 122. Ada tidak apa namanya semacam evaluasi begitu ya? Kenapa nih sampai anggota saya semakin berkurang seperti itu? Atau apa namanya dari kacamatanya Mbak Resna sendiri begitu ya, selaku pencetus, tapi nanti juga bisa ditambahkan oleh Abang Ian seperti itu ya, kenapa sampai berkurang, atau di komunitas ini mungkin kurangnya apa begitu sehingga dari 200 tersaring tinggal 122.
2: Tinggal 122.
1: Silakan.
2: Jadi untuk evaluasinya itu sebenarnya tidak ada, Kak. Cuman kita lakukan pembersihan anggota, khususnya untuk teman-teman yang tidak pernah join. Jadi mereka, ini kan grup WhatsApp itu kami buatnya link. Jadi link itu kami sebarkan di sosmed, kami sebarkan di sosial media, kemudian mereka bergabung. Kemudian trip kita berjalan, kita tinggal komunikasi dengan mereka, tapi ada yang banyak tidak ikut. Iya, makanya kami lakukan pemangkasan untuk teman-teman yang tidak pernah bergabung.
1: Oke, baik, itu dia ya, supaya yang aktif itulah yang kita gerakkan.
2: Iya, betul
1: itu,
2: sekali
1: ya.
2: Kak,
1: bagaimana mau dipaksakan kalau yang cuma stagnan di tempat, kita mau maju ke depan seperti apa ya, untuk bagaimana melihat lingkungan ini. Iya, kemudian dari Pak Wamia, ini mungkin sedikit saja begitu ya, apa namanya, karena segala sesuatu yang kita buat pastinya, apalagi berbicara tentang lingkungan seperti itu.
2: Iya, betul sekali.
1: Di komunitas ini pastinya bukan saja agama Kristen, tapi dari berbagai apa namanya, latar belakang agama juga ya. Selama ini untuk penguatan apa namanya keimanan dan ketakwaan seperti itu ya, karena kita tidak bisa memungkiri juga di Papua ini dengan alam lingkungan yang masih terdapat ya seperti itu, itulah begitu ya, dengan alamnya yang ada. Selama ini penguatan keagamanya itu seperti apa?
0: Kalau gini, Kak, kita memang untuk penguatan iman nggak terlalu yang gimana, cuman biasanya kami sebelum jalan itu kan kita kumpul dulu di tikum, Kak.
2: Titik kumpul ya.
0: Setelah kita ditikum, di titik kumpul tersebut kami prepare apa-apa yang mesti harus dibawa nih.
1: Oke, okay. Bukan titik kumpul yang di Kota Raja itu ya, saya. Oh, bukan ya.
0: Bukan.
1: Oke, okay, siap.
0: Jadi
1: siap.
0: Kita prepare, siapkan apa-apa, air, snack atau apa gitu. Setelah itu kita briefing, habis briefing baru kita laksanakan doa sebelum berjalan.
1: Oke, paling itu ya.
0: Betul. Oke, nanti siap. Dari atas juga kita juga seperti itu lagi berdoa untuk kembali lagi.
1: Siap.
2: Kakak Sopi, saya ada sedikit tambahan.
1: Boleh.
2: Nah, jadi di dalam komunitasnya kami itu terdapat TNI, Polri dan Basarnas.
1: Oh begitu.
2: Iya, jadi kalau untuk keselamatan anggota itu, insya Allah bisa terjamin ya Kakak Sofi, karena kita juga jalan dengan salah satu anggota TNI Polri, dan kebetulan partner saya ini adalah anggota Polri, Kakak
1: Sofi. Sudah sejak tadi saya curiga ya, teman-teman TNI curiga juga ya. Iya, sudah ketahuan kalau anggota begitu. Oke, jadi apa namanya untuk keamanan ya ini, kemudian juga apa namanya dari segi, karena ini bukan dari apa namanya, bukan komunitas ini, bukan latar belakangnya misalkan semuanya adalah contoh guru begitu ya, tetapi bukan, tidak ada betul. Guru ada apa namanya yang suka nyanyi,
2: yang bahkan suka masih nari. Ada yang sekolah sampai
1: yang sekolah.
2: Di trip kita itu pernah ada yang ngajak orang tua, Kakak Sofi.
1: Oh begitu.
2: Iya betul. Jadi tripnya ini berjalan bersama orang tuanya.
0: Jadi di kita nih Kakak dari segala lini ada.
2: Iya betul.
1: Luar biasa segala
0: ada
1: lini.
0: Ada orang tua, semua aspek masuk.
2: Semua aspek masuk.
1: Luar biasa. Jadi bisalah ya, karena orang tua ikut, jadi jajannya juga ya lumayan bisalah ya.
2: Nanti Kakak Sofi dan teman-teman lainnya bisa join di trip kita selanjutnya kalau Kakak mau join.
1: Oh begitu. Sepertinya Bayu mau ya, Bayu ya. Ada Irma juga. Ini mas-mas di depan ini juga kayaknya mau nih ya. Oke. Okay. Oh gitu. Ya kalian nanti mau ya, sebentar habis ini bisa langsung ngomong sama Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Oke, 0976-536-386 Anda boleh bergabung bersama kami dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Ya teman-teman, oh sudah ada ya. Oke, halo selamat pagi.
5: Halo selamat pagi, menjelang siang.
1: Pagi jelang siang, siapa di mana Pak?
5: Dengan Pak Terry.
1: Pak Terry, oke silakan Pak Terry.
5: Ini saya monitor-monitor tapi saya kurang begitu mengerti tentang apa ya?
1: Bagaimana?
5: Tentang lingkungan ya?
1: Iya, kita bicara tentang lingkungan seperti itu. Ini ada komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Apa yang mau disampaikan Pak Terry?
5: Saya juga dulu bawa satu klub pencinta alam.
1: Okay.
5: Apolsa. Apolsa itu singkatan dari anak polisi sayang alam. Kami juga sampai mempunyai penghargaan dari gubernur Pak Salosa. Mungkin saya mau mengundang kepada komunitas ini, saya memberikan stiker-stiker untuk menjaga lingkungan kebersihan kita, terutama menuju ke area tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat Kota Jayapura. Saya bicara karena saya dari Jayapura, seperti Pantai Besti, Pantai Hamadi, dan beberapa tempat lain. Sehingga dari setiap pengunjung itu menjaga lingkungan kita, dari kebersihannya, menjaga lingkungan tentang alamnya supaya tidak merusak sekitar tempat destinasi kita.
1: Oke.
5: Nah, kebersihannya terus menjaga jangan sampai merusak alam itu. Alam ini dia bukan tumbuh sendiri tapi diciptakan oleh tangan yang paling indah dan paling ajaib dari semua suku, semua bangsa, semua agama. Kita harus sama-sama menjaga. Begitu ya. Saya bisa sampaikan, saya juga masih ada selalu mengajak teman di sekitar peninjauan. Tapi kita berapa orang saja yang pernah melakukan peninjauan di depan kantor Gubernur Jayapura. Gubernur Papua, bukan Jayapura, sorry.
1: Iya, Gubernur Papua kantor, ya. Nah, Jayapura nanti ada ulang tahunnya. Oke.
5: Jadi kami pernah menanam beberapa pohon di situ, tapi tidak dijaga oleh anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang pergi nongkrong di panti sedok tua sana, akhirnya pohon itu rusak. Cuma ada pohon kelapa yang masih tumbuh itu. Berapa pohon, ada dua pohon yang saya tanam saat itu bersama dengan pemain bola kita, Manuel Wanggai. Nah, mungkin itu yang bisa. Jadi kami sangat terima kasih dengan ada komunitas ini. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk menjaga tempat-tempat destinasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu satu. Kedua, tidak merusak semua tempat destinasi dengan sembarangan, supaya kita bisa menikmati alam ini dengan baik. Mungkin begitu saja. Masih ada banyak yang bisa disampaikan, tetapi cukup sekian dulu. Dan permisi. Dadah.
1: Nanti Bung Terry bisa masuk ya dalam komunitas ini, apa namanya, join member begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Ada Apolsa, anak polisi sayang alam, kalau tidak salah tadi ya. Ya, nanti bisa ditanggapi oleh Abang Ian dan juga Mbak Resna ya. 0967536386. Satu lagi, halo, selamat pagi jelang siang.
6: Pagi jelang siang, keren balik lagi.
1: Oh begitu, boleh, silakan.
6: Iya, masih ya, bersama Cendrawasih Adventure ya.
1: Iya, ya, halo Kasof,
6: dan juga kedua narasumber, bagaimana Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan agar tetap menarik bagi generasi yang sekarang lagi FOMO. Dan adakah biaya untuk trip itu?
1: Ya,
6: tetap mempertahankan esensi petualangan yang otentik. Apakah Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan dan mungkin ada biaya-biaya tertentu begitu? Silakan.
1: Siap, itu saja Kakak Vero.
6: Terima kasih. Selamat pagi jelang siang.
1: Selamat pagi jelang siang Kak Vero ya, dari seputaran Polima. Ada Bung Terry juga seperti itu ya. Kita tahan dulu dua penelpon. Langsung bisa ditanggapi ya Bang Ian atau Mbak Resna yang mau menanggapi dua penelpon kita tadi.
0: Baik, mungkin saya tanggapi dari kakak siapa? Veron
1: ya? Polimak.
0: Oke, kakak Veron di Polimak. Terima kasih kakak. Sebenarnya gini kak, kami ini di sini komunitas baru yang terbentuk juga tuh dadakan. Semua ini bergerak ke arahnya ke pecinta alam karena satu kak, hobi kami. Rata-ratanya kami hobi. Kalau mau dibilang sejarahnya, mungkin kurang lebih ini kita sebenarnya grup mancing ya Kak Resna ya.
2: Iya betul sekali.
1: Oh begitu, jago mancing ya.
0: Cuman gara-gara ada yang bilang ayolah, karena kita mungkin hobinya, aduh kayaknya mancing kurang nih, saya memang lebih suka kesini.
2: Dari komentar-komentar positif ya Kak Sofia.
0: Yang akhirnya kita bergeraknya ke sana kakak.
1: Baik.
0: Jadi mungkin yang tadi kakak Veron sampaikan itu,
1: bahwa ada biaya lah, ada apa namanya, mengemas paket perjalanan.
0: Mungkin ke depannya mungkin kita nggak tahu ya kakak. Mungkin kalau ini tambah besar mungkin kita lakukan itu kakak.
1: Ini bisa masuk di program nanti.
0: Betul.
1: Dipikirkan betul ke depan begitu ya.
0: Betul. Nanti ke depannya mungkin lebih kompleks lagi dan lebih detail lagi. Contoh mungkin yang kita sudah gambarkan ini kak, ada beberapa program itu seperti contoh kalau kita ke suatu tempat wisata, itu kan ada suatu kampung di situ nih, ada tanda mata yang kita buat kak. Apa yang kita berikan di kampung itu? Penunjuk arah menuju tempat wisatanya, atau hal-hal simpel seperti bak sampah dan sebagainya.
1: Baik, seperti mahasiswa mau KKN gitu ya. Jadi kalau mau pulang
0: ada tanda mata.
1: Ada tanda mata ya. Jadi tanda matanya itu pastinya tidak lari dari lingkungan juga ya. Kalau mau ke tempat wisata sana, ini loh tanda petunjuknya. Atau ada tempat sampah yang lupa, di sana tuh ada tempat sampah yang disediakan. Gitu ya. Ya kalau tadi Bung Terry, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Terry, ada menanam pohon juga. Ini dia, misalkan dalam program ataupun dalam perjalanan begitu ya, yang dilakukan ke satu tempat wisata seperti itu, misalkan ada ini hanya mengambil sampah dan membersihkan saja, atau mungkin ada penanaman pohon seperti itu juga dilakukan kah?
2: Belum kak.
1: Iya
2: belum.
1: Iya, jadi selama ini yang dilakukan adalah ketika ada sampah begitu ya, diambil sampahnya itu sajakah? Atau ada penanaman pohon mungkin atau?
2: Kalau untuk sementara programnya kami itu yang berjalan hanya mengambil sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, Kak. Kalau untuk penanaman pohonnya mungkin bisa diskejulkan ya, Kak.
0: Betul.
1: Oke.
2: Sebagai koordinator program nanti bisa diskejulkan.
1: Oke, baik, ini dia ya. Ini kenapa kedua narasumber kita hadir juga dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Salah satunya juga masukan dari pendengar kita seperti ini ya. Ini bisa diprogramkan untuk ke depan, siapa tahu lewat dialog ini juga ya, yang tadinya ada 122 jadinya 222 jadinya sampai 500.000 semiliar ya harapannya begitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, 0967536386 nanti mau bergabung silahkan ya. Judul kita di hari ini bagaimana, ini sebenarnya sosialisasi juga begitu ya, memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam, karena hari ini kita berbicara tentang alam, itu alam memberikan sejuta manfaatnya untuk umat manusia begitu ya, bukan saja bukan umat manusia sih, sebenarnya makhluk hidup, karena bukan manusia saja, ada hewan dan juga tumbuhan di dalamnya, jadi kalau kita menjaganya, alam ini akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa, tapi kalau kita merusaknya, ya hari ini kalau kita lihat ada banjir di sana sini, kita lihat dengan perubahan iklim cuaca yang ada, itu dia. Salah siapa? Tanyakan pada Mas Gunawan, salah. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, salah juga ya. Kita tanya pada diri kita sendiri, seperti itu. Oke, sudah ada yang bergabung? Halo, selamat pagi, jelang siang.
7: Halo.
1: Iya. Dengan siapa, di mana?
7: Jelang siang.
1: Oke.
7: Dengan Pak Wali.
1: Silakan Pak Wali, silakan.
7: Ya, apa sih? Narasumber berdua ini, pemuda-pemuda dan pemudi yang ganteng dan cantik.
1: Wih, betul.
7: Luar biasa pemikiran kalian untuk jaga alam Papua. Ini sangat senang melihat aktivitas kalian berdua dan teman-teman semua dari Cendrawasih Adventure. Ini saja,
1: ini. Iya, halo Pak Wali. Pak Wali mungkin bisa cari posisi yang bagus saat ini di sebelah kiri atau kanan, mungkin sambil jalan gitu ya, sambil cari posisi yang bagus, karena suara Pak Wali terputus-putus seperti itu, tidak bisa kami dengarkan. Sambil ngomong mungkin bisa cari posisi, jalan ke depan atau ke belakang, kalau sekarang di ruang tamu mungkin ke kamar gitu ya, atau ke dapur seperti itu. Suaranya belum terdengar, Pak Wali bisa dengar suara saya? Oke, baik, kita putus dulu ya Pak Wali, nanti bisa dicoba kembali. Jadi posisi yang sekarang ini dirubah begitu ya, cari posisi yang lebih bagus. Oke, saya terima. Halo, selamat pagi jelang siang.
7: Selamat pagi jelang siang, Mas Sofi, suara
1: oke,
7: subaik, ya.
1: Su bagus, berarti ini posisi semantap ini ya Pak Wali ya.
7: Iya.
1: Oke.
7: Naik ke sini, sedikit ke atas, dan bagus.
1: Oh begitu, oke, iya. Silakan. Lanjut Pak Wali.
7: Selamat pagi menjelang siang kedua narasumber yang ganteng dan cantik.
1: Oke.
7: Okay. Luar biasa pemuda-pemuda yang cerdas ini. Kami senang lihat kegiatan-kegiatan seperti itu, laporan tua. Kalau boleh di saat ini tuangkan itu, explore itu, kalian punya kegiatan media sosial, kemana saja jadwal-jadwal aktivitas kalian bergerak. Mungkin jangan sampai lain jatuh ke neta, kita bisa tahu sudah ketemu panana gabung.
1: Oh gitu sih. Ada
7: kegiatan yang baik supaya pemuda di kampung apa bisa aktivitas itu bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat aktivitas kalian ini terbagus, lancar, tapi sumber dana kalian ini bagaimana? Dapat dari mana? Sama saya tanya ini karena kegiatannya sudah bagus tapi dukungan dana juga harus baik. Mungkin kalian patungan saja ya kerjanya begitu. Itu semangat kalau boleh sampaikan ke pemerintah juga, karena ini bagian kerja-kerja dari pemerintah juga.
1: Okay.
7: Itu saja, terima kasih.
1: Siap.
7: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Pak Wali, dari ini dari Kabupaten Jayapura ya, dari Netar yang sudah bergabung Pak Wali. Ada lagi kah? Satu penelpon di 0967536386. Oke, sambil menantikan ini Pak Wali menyampaikan, katanya terima kasih nih ya, luar biasa pemikiran pemuda-pemuda hari, pemuda-pemudi hari ini yang bagaimana membicarakan tentang lingkungan, tentang alam. Ya, disampaikan bagaimana apa namanya, biar algoritma ini terus terbaca seperti itu, kemudian kemudian hari ini kita berbicara tentang media sosial hari ini sudah begitu ya. Jadi bagaimana gencar di media sosial agar menarik perhatian dari para muda-mudi juga seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Wali juga ini luar biasa begitu ya. Karena kita mau healing itu cuan juga butuh
2: cuan
1: ya.
2: Juga, betul.
1: Nah, itu dia, ini seperti apa pendanaannya masing-masing atau seperti apa? Silakan Mbak Resna mungkin atau Abang Ian.
2: Silakan. Jadi untuk trip kita itu menuju ke destinasi itu untuk sementara kita memakai dana pribadi.
1: Okay.
2: Jadi memakai dana masing-masing. Mm-hmm. Tetapi kami sudah adakan pertemuan dan secara tidak langsung kita sudah meeting kepada seluruh anggota member yang ada di dalam komunitas Cendrawasih Adventure bahwa kedepannya itu kami ada uang kas, Kakak Sofi. Nah, jadi uang kas itu nanti akan dibuatkan dari bendaharanya kita. Mm-hmm. Jadi setiap bulan itu dikumpulnya kalau tidak salah 5.000 ya Kakak Ian.
8: Betul,
2: 5.000 per bulan. Nah, jadi itu untuk membantu meringankan kita punya pengeluaran di saat menuju trip kita. Dan untuk pendanaan itu menurut saya kalau sampai ke pemerintah itu tidak harus ya Kak, karena ini betul-betul pure hobi dan untuk menyalurkan hobi adventure kami.
1: Oke,
2: begitu.
1: Siap, siap, siap. Ya, ini di apa namanya, Bang Ian, ada yang mau ditambahkan? Ini program yang bagus untuk ke depan juga nih.
0: Kalau mungkin dari kacamata saya nih Kak, agak sedikit ini mungkin karena gini Kak, kalau menurut saya jujur kita butuh pemerintah. Karena pemerintah kan sebagai fasilitator ya.
1: Oke.
0: Seperti itu. Cuman memang saat ini kita tidak berharap banyak sama pemerintah.
2: Iya, betul sekali.
0: Di saat ini jadi kita ya bergerak dengan sendirinya dulu.
1: Oke.
0: Nanti kalau emang next besok-besok kalau pemerintah mau percaya sama kita, mau membantu kita juga ya, kita tidak menutup kemungkinan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Yang penting, yang penting Kak, kita punya tujuan yang sama.
1: Itu menjadi penting ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau tadi berbicara tentang pemerintah, sebenarnya memang tidak bisa terlepas juga begitu ya. Siapa tahu begitu ya, dengan sosialisasi ataupun pembahasan kita di hari ini, pengambil kebijakan sedang mendengarkan juga begitu ya.
0: Betul.
1: Ini bisa menjadi masukan yang baik juga. Ya, siapa tahu juga bisa diawali dari anggota komunitas. Misalkan Abang Ian dari, misalkan contoh dari Polda Papua. Kenapa tidak, mungkin dari Polda Papua lebih dulu gitu ya. Atau ada dari komunitas lain juga. Betul. Yang dari rumah sakit atau mungkin ada misalkan Mas Bayu masuk juga dalam komunitas ini, RRI juga masuk begitu ya, untuk memberikan kontribusinya seperti apa. Kan ini kontribusi bukan saja berbicara tentang uang begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi ada hal-hal lain yang bisa dimasukkan. Ini mungkin bisa jadi program juga Bang Ian.
0: Betul.
1: Ya, untuk kedepannya seperti itu. Iya, kemudian untuk medsos sendiri sampai sejauh ini lancar terus kah untuk bagaimana menjaring banyak anggota terus ada masuk dalam komunitas ini, Bang Ian atau Mbak Resna?
2: Kalau untuk sementara, kalau untuk sementara kita punya komunitas, penambahan member itu kami hold dulu Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi member yang dimana sebelumnya ada sekitaran 200, kemudian kami pangkas menjadi 122 members yang saat ini kami hold dulu Kak. Soalnya di trip kita, yang dimana trip kita sebelumnya itu ke Arter, air terjun apa yang di belakang stadion ya. Nah, okay, kemudian di situ sekitaran 50 orang yang pergi. Ya, jadi 50 orang ini mereka masih belum kenal satu sama lain. Jadi mereka masuk di dalam grup itu cuman bicara di dalam grup saja. Nah,
1: ya ampun,
2: jadi
1: mereka pas sampai di sana diam-diaman.
2: Iya,
1: ya,
2: betul sekali Kak. Nah, makanya ada masukan dari salah satu anggota kalau untuk penambahan membernya mungkin di hall aja biar kita bisa mengenal satu sama lain.
1: Iya.
2: Betul.
1: Ya, ya, ya memang harus begitu ya. Bagaimana kalau ke satu tempat kita pergi terus kita ini tidak saling-saling apa namanya? Tidak ada chemistry atau tidak ada apa ya? Masing-masing di tiap-tiap itu kan bahaya juga ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Padahal harusnya komunitas ini terbentuk saling kenal agar bisa semakin besar juga begitu ya, merangkul yang dari luar seperti itu. Oke, sampai sejauh ini tantangan yang paling terbesar untuk bagaimana mengajak masyarakat, yuk kita cintai lingkungan, yuk tidak buang sampah sembarangan. Tantangan dari komunitas yang paling terbesar hari ini.
0: Sebenarnya tantangan ini tidak begitu yang terlalu besar menurut kami ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena semua tuh kembali ke kesadaran diri untuk kita menjaga kita punya lingkungan.
1: Iya. Yeah.
0: Semua tuh dimulai dari rumah enggak sih?
1: Oke.
0: Okay. Iya. Sebelum dari lingkungan sekitar aja, dari rumah mungkin parit, got di depan rumah gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman juga yang lain, semua itu dimulai dari diri sendiri.
1: Oke.
0: Kalau kita bisa jaga lingkungan kita, lingkungan juga pasti akan jaga kita.
1: Oke. Baru tadi saya putar lagunya juga ya. Oke, seperti itu. Ya, kalau hari ini dengan trip yang dilakukan ya, healing juga. Jadi sambil healing tapi juga memberikan edukasi begitu ya.
2: Betul.
1: Ini sesuatu yang wow dan luar biasa. Jadi tidak sekedar healing-healing semata, ada hal positif juga. Sampai sejauh ini saya ke Mbak Resa nanti ditambahkan oleh Abang Ian begitu ya.
2: Okay.
1: Sejauh ini melihat lingkungan Papua yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu, Mbak Resna, silahkan.
2: Oke, jadi sejauh ini menurut saya itu lingkungan Papua itu tetap lestari, Kak Sofi. Nah, jadi untuk hutan, sungai, dan lautnya itu terjaga dengan baik, Kak Sofi. Nah, jadi untuk lautnya terjaga dengan baik itu, saya minta untuk masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan.
1: Oke, padahal hari ini kalau kita mau ke pantai, yang kita temui itu sampah ya.
2: Iya, jadi secara tidak langsung itu kita ke pantai, kita susur pantai itu. Kita mengedukasi, kembali lagi edukasi ya Kakak Sofia. Ke teman-teman yang mungkin ikut ke trip kita. Jadi kita mengedukasi satu sama lain untuk mengumpulkan sampah.
1: Oke, karena hari ini kalau berbicara tentang Papua, berbicara tentang lingkungan, kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini lingkungan kita rusak begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Lingkungan kita ini rusak oleh siapa? Ya ulah kita, seperti itu. Ya, karena ada beberapa iklan komersial juga yang biasanya kami hadirkan. Hari ini lagi berenang santai-santai, tahu-tahu begini ketemunya pembalut wanita mungkin, seperti itu ya. Kemudian botol-botol plastik di sana sini, seperti itu. Padahal kita mau menikmati alam lingkungan yang disediakan, seperti itu. Saya ke Abang Ian, sampai sejauh ini mungkin ditambahkan dari Mbak Resna tadi, melihat alam Papua, tempat-tempat yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu?
0: Sebenarnya kalau secara jujur ya Kak, kita ketika pergi ke tempat wisata itu, di tripnya kita jarang justru menemukan hal-hal semacam itu.
1: Oke.
0: Cuman kita lebih banyak menemukan itu kayak kesasar karena tidak ada petunjuk arah.
2: Iya.
0: Terus memang mungkin di sana destinasinya tuh mungkin ada bencana alam gitu.
1: Oke.
0: Mungkin saya bisa sebutkan macam contoh kemarin kita ke Air Terjun Nepa itu, kita pergi nggak ada nemukan sampah di jalan, bersih Kak.
1: Okay.
0: Bagus. Cuman di sana memang lokasinya memang agak sedikit ekstrim karena bersampingan dengan air terjun tersebut ada terjadi longsor.
1: Oke.
0: Itu yang mungkin kita temukan ya Kak, lebih ke arah situ.
1: Ada longsor, kemudian ditelusuri tidak longsor ini karena apa? Mungkin tidak jaga lingkungan juga kah, atau seperti apa nih?
0: Kami kurang tahu sebenarnya, karena kebetulan kami ke sana tidak
2: sudah,
0: ada.
2: Sudah longsor ya Kak ya?
0: Sudah longsor dan tidak menemukan warlock yang kita bisa diskusi atau kita tanyain, kita nggak menemukan.
1: Oke. Iya, jadi ini menambah wawasan kita bersama juga ya. Akhirnya boleh dong saya berikan masukan begitu ya.
2: Boleh.
1: Ini bisa menjadi program ke depan. Berarti hari ini menjadi catatan juga bahwa healingnya jangan di tempat-tempat yang apa ya? Oh ya, yang terjaga kebersihannya. Healingnya harus di tempat yang memang ini ketemu sampahnya banyak, seperti itu ya.
0: Boleh.
1: Agar bisa mengetahui juga bahwa hari ini alam kita sudah mulai rusak. Hari ini saya bilang seperti itu ya. Alam kita mulai rusak karena keserakan manusia juga, seperti itu. Jadi kalau boleh komunitas ini jalan-jalanlah ke tempat yang banyak sampahnya, karena banyak sekali di Jayapura khususnya begitu ya.
0: Boleh.
1: Ada banyak tempat yang masih begitu banyak sampah di sana sini, seperti itu. Kemudian mungkin bisa di di medsos hari ini begitu ya, agar semua kita tahu bahwa hari ini kita punya alam di Papua tuh begitu luar biasa. Tapi bagaimana kita menjaganya ke depan, ini menjadi poin bersama begitu ya. Edukasi terus diberikan dari komunitas ini. Ya, sejauh ini kita sudah, waduh, saya sampai tidak menyadari ya, 1 jam sudah kebersamaan kita. Ya, saya masih ke Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Kalau tadi berbicara tentang mengedukasi dan lain sebagainya sudah disampaikan dari kacamata Mbak Resna dan juga Abang Ian begitu. Sejauh ini peran dari pemerintah, peran dari swasta, dari pihak sekolah atau dari berbagai pihak, sejauh ini dari kacamata Abang Ian dan juga Mbak Resna, sudah adakah atau sejauh ini peran dari pemerintah ini memang hadir begitu dari tempat-tempat yang sudah di healing seperti itu? Apa yang bisa disampaikan Mbak Resna, Bang Ian?
0: Mungkin silakan. Kalau dari gini Kak, pemerintah kan di sini saya mulai dari pemerintah ya.
1: Oke.
0: Pemerintah sebagai salah satu fasilitator. Jadi kalau menurut dari saya, dari yang tempat-tempat yang kita pergi sebenarnya masih jujur saja masih minus Kak. Masih sangat minus karena kita masih harus cari tahu arahnya kemana, jalannya kemana. Bahkan kita kadang pakai tour guide atau orang warga lokal di situ untuk tuntun kami ke tempat itu, seperti itu. Maksudnya kan kalau maksudnya kami di sini ya hal-hal seperti itu yang mungkin pemerintah bisa ditolong dilihat untuk tempat wisata. Karena gini Kak, kami juga mempunyai tujuan itu yang sangat besar, yaitu untuk teman-teman kami, keluarga kami yang di luar Papua dapat mengetahui bahwa Papua itu sudah tidak kayak dulu gitu, atau ya seperti stigma-stigmanya mereka yang di luar sana, Papua kok hutan banget gini-gini. Terus kalau mereka datang ke sini, mereka mau healing atau memang yang lagi cuman beberapa minggu di sini, mereka mulai mereka jadi takut dengan segala macam. Tapi kalau ada hadirnya di situ pemerintah, pasti orang-orang itu lebih meyakinkan.
1: Siap.
0: Dan kami juga sengaja memang pakai media untuk apa? Untuk perkenalkan ke mereka.
1: Siap.
0: Seperti itu Kakak.
1: Oke, luar biasa. Ini saya senang sekali juga ya poinnya, karena hari ini yang banyak diketahui oleh orang di luar sana

0: kita, karena itulah yang sebenarnya harus kita explore hari ini, dan komunitas ini hadir untuk tadi ya, mengeksplor hal-hal seperti ini. Oke, seperti yang disampaikan oleh Abang Ian, saya ke Mbak Resna untuk mengeksplor tadi pemandangan orang di luar sana. Ternyata di Papua ini, siapa tahu liburan-liburan sekolah Papua menjadi tujuan wisata seperti itu ya, dengan terjaganya lingkungan yang ada juga seperti itu. Mbak Resna, terakhir apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dari komunitas ini, agar menjaring juga banyak anggota, tapi juga komunitas ini semakin berkembang dengan program-programnya ke depan. Silakan.
1: Oke, terima kasih Kakak Sofi. Jadi untuk harapan saya kepada teman-teman pendengar, jadi lingkungan Papua itu tetap lestari. Jadi saya berharap Papua tetap hijau, bersih, dan menjadi contoh pelestarian alam bagi Indonesia.
0: Oke, luar biasa. Sukses ya untuk komunitasnya ya.
1: Sukses.
0: Oke. Bang Ian terakhir, silakan. Ini mic-nya ikutan juga ya. Silakan Bang Ian.
2: Pesan saya, mari kita sama-sama saling membahu, saling menggandeng untuk menjaga alam Papua kita.
0: Oke, luar biasa, singkat padat jelas ya. Saling membawa artinya bukan saya sendiri sebagai pecinta alam, tetapi semua kita begitu ya, karena kita ada di alam ini seperti itu. Betul. Oke Mbak Resna, terima kasih banyak, sukses ya. Berharap 122 semakin banyak lagi, tetapi mempererat dulu tadi ya.
1: Iya.
0: Mendapat chemistry yang bagus, saling mengenal, kemudian membuka diri lagi untuk anggota-anggota yang baru seperti itu. Amin. Abang Ian juga sukses. Amin. Selalu jalan dengan komunitas, aman saja. Amin. Ada Abang Ian ya selaku dengan latar belakangnya sebagai seorang anggota begitu ya. Oke. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, lewat GMP Gerakan Membangun Papua, Korwil Nusantara 1 Papua ya, kami hadir dalam perbincangan kita di hari ini, bagaimana memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam ya. Jadi hari ini berbicara tentang healing, semua kita perlu sekali healing, karena banyak pekerjaan, banyak hal yang membuat memainkan emosi kita juga. Healing menjadi hal yang penting, tetapi healing yang positif, yang memberi dampak dan juga ada edukasi. Ada tanda mata tadi ya disampaikan oleh Abang Ian, dan yang bisa saya sampaikan terakhir untuk kita semua, kesadaran ini mulai dari kita, diri kita sendiri begitu ya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan pada diri saya hari ini, sudahkah saya buang sampah di tempatnya? Sudahkah saya pergi ke tempat wisata, saya membawa pulang sampah yang ada dan menaruhnya di tempatnya seperti itu. Ya, saya sedikit menyampaikan mendapatkan filosofi dari nama Cendrawasih tadi ya, Cendrawasih Adventure. Di sini saya ada sedikit catatan. Kalau Cendrawasih itu burung jantan, kalau mau menarik yang betina ini, dia akan memberikan apa namanya segala sesuatu untuk memikat sang betina seperti itu ya. Ini bagaimana mengajarkan kita proses usaha, dedikasi, kemudian menunjukkan keunikan kita. Setiap kita adalah manusia yang unik begitu ya. Betul. Kenapa tidak kita menunjukkan keunikan-keunikan kita itu untuk bagaimana kita menjaga lingkungan alam Papua, karena hari ini kita berbicara tentang Papua, kita ada di tanah Papua, kita ada di Jayapura ya. Oke, saya Sofi bersama Mbak Resna, terima kasih banyak. Bang Ian juga terima kasih banyak. Kru yang bertugas juga terima kasih ya. Kita jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih untuk seluruh pendengar dari Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
4: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena aphelion menjadi penyebab suhu dingin di awal Juli 2026. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa fenomena aphelion menjadi penyebab suhu dingin di awal Juli 2026 adalah informasi hoax. Dilansir dari Kompas.com, pakar astronomi dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin, menjelaskan, udara dingin pada Juli bukan karena fenomena aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang memasuki musim dingin. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan bahwa fenomena suhu dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti bulan Juli. Informasi yang beredar pendengar terkait suhu dingin pada Juli 2026 disebabkan fenomena aphelion merupakan informasi hoax. Sekian pendengar, cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine.

masih menemani Anda pendengar di Biak Siang ini, Biak Korkok ini, pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di saat ini, pendengar. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang azan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Di hari ini pendengar, Kamis di 9 Juli 2026. Kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi islami untuk kita jelang azan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya.

Qiyadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanalin

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti.
1: Mm-hmm.
0: Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan lestarikan bahasa daerah.

gayamu cintai Indonesiamu. Bahasa Biak merupakan bahasa yang paling luas persebarannya di seluruh Papua, bahkan hingga Halmahera dan Tidore. Bahasa Biak di tempat-tempat tersebut berfungsi sebagai bahasa pergaulan antara orang-orang asal Biak dengan penduduk asli setempat. Bahasa yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Biak adalah bahasa Indonesia. Bahasa Biak asli digunakan oleh seluruh masyarakat asli Biak, namun hanya dibedakan oleh dialek atau logat bahasa seperti dialek Biak Barat, Biak Timur, ataupun Biak Utara. Bahkan untuk menjaga dan melestarikan bahasa Biak di kalangan masyarakat dan generasi muda, telah disusun kamus bahasa Biak dan bahasa Biak sendiri dijadikan mata pelajaran muatan lokal di sekolah di Kabupaten

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix

0: tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NBC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NBC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout ini lah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
0: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NBC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novomesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
2: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novomesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NBC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena 7 tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yes. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Baik pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di siang hari ini pendengar, edisi hari Kamis di 9 Juli 2020. Kami informasikan untuk Anda pendengar, kita jelang untuk disampaikannya siaran langsung pengucapan sumpah janji pergantian antar waktu PAW anggota DPRK Biak Numfor periode tahun 2024-2029 yang akan kami siarkan langsung dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor.

0: Baik, kita langsung ikuti saja pendengar siaran langsung dari gedung sidang utama DPRK bersama rekan Roni Lololuan.
1: Terima kasih rekan Fani di studio. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Radio Republik Indonesia Biak hari ini kembali menyiarkan secara langsung rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029.

0: Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Astu Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Sesuai daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang ada pada kami, dari jumlah 31 orang anggota Dewan pada siang hari ini telah berkenan hadir 28 orang, izin 3 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan dalam tata tertib Dewan, maka rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pergantian antar waktu anggota DPRK Biak Numfor dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas izin serta perkenan kita bersama, rapat paripurna istimewa ini dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum.
1: Pembacaan surat keputusan Gubernur Papua tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029 oleh Sekretaris DPRK.
2: Ya, baik saudara pendengar, Sekretaris DPRK Biak Numfor Dr. Andes Yudi Gewanma telah melangkah ke podium utama untuk sesaat lagi membacakan surat keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029 di ruang sidang utama
3: keputusan DPRK Gubernur Biak Numfor Papua nomor 100.3.3.1/GAP.145/2026 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029. Gubernur Papua menimbang A. bahwa saudara Martin L. Rumbarer yang diresmikan pengangkatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor berdasarkan keputusan Gubernur Papua nomor 155/349/2024 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029 telah meninggal dunia, sehingga perlu meresmikan pemberhentian dan pengangkatan penggantiannya. B. bahwa saudara Elia Sanadi SPD telah memenuhi syarat untuk diresmikan penggantiannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menggantikan almarhum saudara Martin L. Rumbarer. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Gubernur Papua tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2907, 2, dan seterusnya. Memperhatikan 1. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak nomor 400.11.3.2/755/2 Romawi/SKK/RSUD/Biak tanggal 18 Februari 2026 dan atas nama Saudara Martin L. Rumbarer. 2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor nomor 200.2.9/5/4 Romawi/2026 tanggal 27 April 2026 perihal permintaan nama pengganti antar waktu anggota DPRK Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029. 3. Surat Bupati Biak Numfor nomor 100.1.4.2/286/5 Romawi/2026 tanggal 20 Mei 2026 perihal usul penggantian antar waktu anggota DPRK Biak Numfor periode tahun 2024-2029. 4. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua nomor 200.1.5/178 tanggal 3 Juni 2026 perihal usul pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRK Biak Numfor periode tahun 2024-2029 memutuskan menetapkan kesatu terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini meresmikan pemberhentian dengan hormat almarhum Saudara Martin L. Rumbarer dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji meresmikan Saudara Elia Sanadi SPD sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menggantikan almarhum Saudara Martin L. Rumbarer untuk masa bakti keanggotaan tahun 2024-2029. 3. Pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. 4. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Gubernur Papua nomor 155/349/2024 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini. 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 5 Juni 2026, Gubernur Papua cap tertanda Matius D. Fakiri, SIK, SH, MHUM, Komjen Pol Purnawirawan. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, Sofia Bonsapia, SH, MHUM. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. 2. Menteri Koordinator Polhukam RI di Jakarta. 3. Direktur Jenderal Otda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. 4. Direktur Jenderal Kesbang Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. 5. Ketua DPR Papua di Jayapura. 6. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Papua di Jayapura. 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua di Jayapura. 8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura. 9. Bupati Biak Numfor di Biak. 10. Ketua DPRK Kabupaten Biak Numfor di Biak. 11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor di Biak. 12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana perlunya. Selesai.
2: Iya, baik saudara pendengar di mana saja Anda berada. Demikian surat keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029 oleh Sekretaris DPRK Biak Numfor.
1: Bapak Elias Sarjana Pendidikan yang akan bersumpah janji didampingi oleh rohaniawan, disilakan menempatkan diri.

0: pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak-Numfor pengganti antar waktu.
1: Naskah pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak-Numfor masa jabatan 2024-2029. Berdasarkan keputusan Gubernur Papua nomor 100.3.3.1/KEP.145/2026 tanggal 5 Juni 2026 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak-Numfor periode tahun 2024-2029. Sebelum memangku jabatannya, hari ini saya Ketua DPRK Biak-Numfor akan mengambil sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak-Numfor masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah janji?
2: Bersedia.
1: Menurut agama apa?
2: Kristen Protestan.
1: Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya bertanggung jawab dan akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji.
2: Demi Tuhan saya berjanji.
1: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya.
2: Akan memenuhi kewajiban saya.
1: Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak-Numfor.
2: Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak-Numfor.
1: Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
2: Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
1: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1: Dengan berpedoman kepada Pancasila.
2: Dengan berpedoman kepada Pancasila.
1: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Bahwa saya
2: dalam menjalankan kewajiban
1: akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi
2: serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
1: daripada kepentingan pribadi
2: seseorang
1: dan golongan
2: bahwa saya
1: akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional
2: demi kepentingan bangsa
1: dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Pidato Ketua DPRK.
1: Pada rapat paripurna istimewa DPRK dalam rangka pengucapan sumpah janji penggantian antar waktu anggota DPRK Biak Numfor periode tahun 2024-2029, yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang saya hormati Saudara-saudari Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat, yang kami hormati Panglima Komando Operasi 3 Angkatan Udara atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Panglima Komando Sektoral Pertahanan Udara Nasional Wilayah 3 atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 3 atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Biak, yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Manhua Biak atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Biak yang mewakili, yang kami hormati Komandan Kodim 1708 Biak atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Biak atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Biak Numfor atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRK dan seluruh jajarannya, yang kami hormati para kepala dinas, badan, kantor, dan bagian pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, yang kami hormati pimpinan organisasi politik, Saudara Ketua KPU dan anggota, Ketua Bawaslu dan anggota, pimpinan organisasi wanita, para perwira TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang kami hormati para undangan sekalian yang tidak kami sebut satu persatu, teristimewa yang saya kasihi warga masyarakat Biak Numfor dimanapun saudara-saudari berada, yang berkesempatan mendengarkan siaran langsung lembaga penyiaran publik RRI Biak di ruang sidang utama Gedung DPRK Biak Numfor. Selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, save, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sidang Dewan terhormat, hadirin rapat paripurna yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita sekalian tak henti-hentinya menaikkan segala pujian dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita beroleh segala limpahan berkat. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih menikmati kehidupan sampai saat ini. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, serta Peraturan DPRK Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, disebutkan bahwa anggota DPRK berhenti antar waktu karena 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri, 3. Diberhentikan. prosedur dan mekanisme penggantian antar waktu bagi anggota yang meninggal dunia dan mengundurkan diri dapat dilakukan antar usulan dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRK untuk pemberhentiannya. Adapun anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu sebagaimana tersebut di atas digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Dengan prosedur pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu kepada KPU untuk mendapatkan legalitas dan selanjutnya jawaban dari KPU dijadikan pedoman bagi pimpinan DPRK untuk menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentiannya dan pengangkatannya. Berdasarkan prosedur dan mekanisme pemberhentian antar waktu dan penggantian antar waktu sebagaimana prosedur di atas, maka telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur Papua nomor 100.3.3.1/145/2026 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029 sehingga terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, memberhentikan dengan hormat Saudara Martin Luther Lumbarar dari kedudukannya sebagai anggota DPRK Biak Numfor karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia. Dan sejak tanggal pengucapan sumpah janji ini, meresmikan Saudara Elias Sanadi SPD sebagai anggota DPRK Biak Numfor periode tahun 2024-2029. Dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka pengucapan sumpah janji dipandu oleh ketua dan wakil ketua DPRK dalam rapat paripurna istimewa DPRK. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, kami menyampaikan rasa bangga, apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang tulus atas jasa-jasa Saudara Martin Luther Lumbarar almarhum selama menjadi anggota DPRK Biak Numfor periode tahun 2024-2029. Juga kepada keluarga yang selama ini memberikan dukungan penuh sehingga almarhum semasa hidup dapat menjalankan tugas konstitusional dengan baik dan sukses sampai akhir hayatnya, maka atas nama Dewan kami menyampaikan terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Elias Sanadi SPD pengganti antar waktu anggota DPRK Biak Numfor, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, kami menyampaikan selamat datang pada lembaga perwakilan rakyat ini. Saudara telah mendapat amanah dan kepercayaan dari rakyat untuk menjadi wakil mereka di lembaga politik ini, teristimewa dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, jalankan dan laksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Memang sebagai wakil rakyat kita diharapkan harus mampu dan berkewajiban mengawal, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili menjadi kebijakan publik. Perjuangan dan jerih payah sungguh sebagai anggota Dewan yang telah bekerja ekstra keras untuk daerah ini. Kadangkala Saudara menerima hujatan, kritikan yang pedas dan berbagai persoalan-persoalan yang kurang menyenangkan hati. Tetapi sebagai pejuang politik, pelayanan masyarakat tidak mengenal kata menyerah. Sebagai wakil rakyat, kita harus mampu menempatkan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan itulah sesungguhnya perjuangan dan pengabdian sejati sebagai wakil rakyat yang siap mengabdi dan berkarya. Pada rapat paripurna DPRK hari ini, Saudara Elias Sanadi SPD telah mengucapkan sumpah janji, dan perlu saya ingatkan kembali bahwa sumpah janji itu merupakan suatu penghormatan yang di dalamnya mengandung kepercayaan dan pekerjaan itu. Mengandung pula makna tanggung jawab. Untuk itu laksanakanlah dengan penuh setia dan takut akan Tuhan. Pada kesempatan ini atas nama Dewan, kami menyambut baik dengan penuh sukacita kehadiran Saudara Elias Sanadi SPD sebagai anggota DPRK Biak Numfor untuk bersama-sama dengan penuh setia melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang telah dipercayakan kepada kita untuk terus mengawal dan memperjuangkan bersama. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan, demikian sambutan yang saya dapat saya sampaikan. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran yang berkenan hadir, khusus kepada Saudara Wakil Bupati yang telah merespon untuk mengajukan surat permintaan PHW kepada Gubernur Provinsi Papua. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Papua yang dalam waktu tidak terlalu lama dapat menerbitkan keputusan Gubernur tentang peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan penggantian antara waktu anggota DPRK Biak Numfor dan didukung oleh KPU Biak Numfor yang sangat membantu mempercepat proses pengajuan PHW, juga pimpinan partai politik yang sangat memberikan dukungan sepenuhnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada para komandan TNI dan Polri, unsur Muspida serta perwira TNI Polri yang lainnya yang berkenan hadir pada saat ini. Ucapan terima kasih kami dan penghargaan kepada semua undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu yang berkenan hadir. Secara khusus kami sampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada pendukung acara rapat paripurna Dewan, paduan suara, pembawa doa, dan LPP RRI Biak, dan media lainnya yang baik media cetak maupun elektronik yang telah meliput dan mendukung pelaksanaan rapat paripurna ini secara langsung, sehingga warga masyarakat Biak Numfor dimanapun berada dapat mengikutinya. Akhirnya dengan penuh hormat, dari segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, kami mengajak kita semua, seluruh warga masyarakat Biak Numfor dimanapun saudara-saudara berada, dalam kapasitas apapun, marilah kita bergandeng tangan membangun komitmen dalam kebersamaan, kasih dan persaudaraan. Cintai bersama lebih maju ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati tugas pengabdian kita untuk berkarya lebih baik lagi bagi masyarakat, bangsa, dan negara di waktu-waktu mendatang. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita.
0: Doa yang akan dipimpin oleh Ibu Naomika, Sarjana Teologi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor. Hadirin dimohon berdiri.
2: Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita menaikkan doa kepada Tuhan. Dan izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen. Bapak Ibu yang beragama sahabat, mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. Maha besar Engkau Allah kami, Allah pencipta alam semesta, Allah sumber segala sesuatu, Allah yang olehnya kami ada, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Pada saat yang berbahagia ini, kami bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau telah memanggil dan menetapkan hambamu Elia Sanadi SPD yang telah ditetapkan sebagai pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Pada hari yang berbahagia ini, hambamu telah menyatakan sumpah janji kepadamu dan disaksikan oleh kami sekalian, dan sumpah janji ini merupakan sebuah komitmen kepada Tuhan atas sebuah tanggung jawab yang telah Tuhan anugerahkan, dan kiranya sumpah janji yang diucapkan akan menjiwai seluruh pelaksanaan tugas yang akan dilakukan dan rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan tuntun hati dan pikiran hambamu. Berikanlah motivasi yang baik dalam mengembangkan setiap tanggung jawab ini, sehingga Kabupaten Biak Numfor dapat berlangsung dengan baik dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi pemerintah daerah. Kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa memberkati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kiranya dimampukan oleh Tuhan untuk mereka menjaga hati dan integritas supaya dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bapa yang Maha Kasih dan juga Maha Penyayang, kami berdoa bagi pemerintah, Tuhan urapi dengan urapan dari surga, khususnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Bupati, Staf Ahli, dan seluruh pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, serta hikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk Ketua, para wakil serta seluruh anggota DPRK Biak Numfor, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUM, BUMD, pimpinan TNI dan Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda, dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua yang terlibat di siang hari ini, saudara-saudara kami anggota paduan suara, petugas dari LPPR RI Biak, dan semua pegawai yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran rapat paripurna istimewa. Tuhan memberkati. Dan kami semua yang ada dalam ruangan ini, kiranya Tuhan berkati dalam setiap tugas dan profesi kami masing-masing. Bapa kami yang Maha Baik, seluruh kehidupan kami, kami taruhkan dalam tuntunan dan pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan kawal kami siang dan malam, dan tuntunlah langkah kami di Kabupaten Biak Numfor. Inilah doa, syukur serta permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dinaikkan doa ini. Amin. Berdoa selesai.
0: Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Pernyataan penutupan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPR.
1: Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, telah kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna istimewa yang telah diselenggarakan dalam rangka pengucapan sumpah janji penggantian antara waktu anggota DPRK Biak Numfor periode tahun 2024-2029. Hadirin sekalian yang kami hormati, pelaksanaan rapat paripurna istimewa ini telah dilaksanakan dengan tertib dan lancar serta sukses berkat bantuan semua pihak, dan untuk itu atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan yang telah diberikan, dan lebih penting lagi sebagai umat beragama kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya rapat paripurna istimewa ini telah terlaksana dengan baik. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pengasih, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pengucapan sumpah janji penggantian antara waktu anggota DPRK Biak Numfor periode tahun 2024-2029 dengan resmi kami tutup. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai.
0: Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian.
2: Baik, saudara pendengar, di rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor periode tahun 2024-2029 baru saja ditutup oleh Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen. Dan sebelum kita berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, teknisi Esra Raditya dan Victor, reporter, saya sendiri Roni Loluan menyampaikan terima kasih atas partisipasi Anda mendengar, menyimak secara langsung jalannya rapat paripurna istimewa di hari ini. Dan kini kita kembali ke studio bersama rekan Fani.
3: Baik, terima kasih rekan Roni. Pendengar, baru kita ikuti tadi jalannya siaran langsung sidang paripurna DPRK Biak Numfor dengan agenda pengucapan sumpah janji pergantian antar waktu anggota DPRK Biak Numfor periode 2024-2029. Anda masih bersama kami pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Biak. Kita akan ikuti selanjutnya warta berita daerah pukul 15 waktu Indonesia Timur.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit. Inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi Kamis di 9 Juli 2026. Adapun topik utama Buletin Berita sore ini diantaranya. Rekrutmen Majelis Baru 2027-2032 tengah berlangsung di Klasis Biak Selatan. Perum Bulog Subdivre Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September. Mengakhiri buletin berita sore ini akan kami hadirkan wawancara. Itulah topik utama buletin berita kali ini. Akan kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo. Pendengar, rekrutmen Majelis Baru 2027-2032 tengah berlangsung di Klasis Biak Selatan. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Proses rekrutmen dan penjaringan anggota Majelis Jemaat yang baru periode 2027-2032 di Klasis Biak Selatan secara resmi telah dimulai sejak awal tahun 2026, termasuk pembekalan panitia, pembagian buku panduan pemilihan hingga tahapan penjaringan dan penghitungan suara bakal calon di sejumlah jemaat sejak pertengahan tahun ini. Ketua Badan Pekerja Klasis Biak Selatan Pendeta Yohanes Barek mengatakan tahapan ini berjalan secara sinodal dan serentak di seluruh jemaat, bahkan panitia penjaringan yang telah terbentuk di masing-masing jemaat telah bekerja maksimal sesuai ketentuan yang berlaku di gereja. Dikatakan seluruh tahapan pemilihan tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada November mendatang dan diteruskan dengan masa pembinaan, peneguhan, pelantikan hingga serah terima jabatan dari anggota majelis lama kepada majelis baru periode 5 tahun ke depan pada Januari 2027 mendatang. Pendeta Yohanes Barek menegaskan dalam merekrut anggota majelis baru, panitia diminta berpedoman pada Alkitab, aturan gereja dan tata gereja sehingga menghasilkan majelis baru yang berkualitas dan takut Tuhan serta benar-benar siap menjadi pelayan Kristus. Di sisi lain ada juga pembatasan masa jabatan seperti anggota majelis yang telah menjabat 2 periode secara berturut-turut tidak dapat untuk dicalonkan kembali, sedangkan majelis yang baru bertugas 1 periode wajib dipilih ulang jika berkeinginan maju periode kedua. Keterlibatan aktif jemaat dalam pemilihan ini adalah bentuk perwujudan tanggung jawab untuk memastikan pelayanan dan pengembalaan di gereja berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan.
2: Yang pertama kita patut ucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua. Secara sinodal sudah disampaikan bahwa di tahun 2026 ini sudah mulai dengan perebutan Majelis Jemaat Baru periode 2027-32. Dan kami secara khusus Klasis Biak Selatan sudah melakukan pelantikan-pelantikan kepada panitia penjaringan, dan panitia penjaringan sementara berjalan. Diharapkan dalam tahun ini sampai dengan bulan November itu sudah memilih majelis jemaat yang baru. Kami harap supaya majelis jemaat yang baru itu bisa direkrut secara baik oleh panitia dan mereka bisa melakukan tugas pelayanan secara baik yang takut kepada Tuhan dan mencintai umat.
1: Ketua Klasis Biak Selatan Pendeta Yohanes Barek menegaskan peran warga jemaat juga sangat penting, khususnya anggota sidi jemaat memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi majelis jemaat. Selaku pimpinan klasis, ia berharap majelis yang terpilih nanti benar-benar memiliki pribadi yang takut akan Tuhan, dewasa dalam iman dan mencintai umat demi keberlangsungan pelayanan yang lebih baik. Pendeta Yohanes Barek menghimbau kepada seluruh warga gereja, khususnya yang memiliki hak untuk memilih, agar mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan anggota majelis baru periode 2027-2032 sehingga berjalan lancar dan sukses sekaligus menghasilkan pelayan berkualitas.
0: Pendengar, Perum Bulog Subdivre Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September. Berikut laporan Tri Rian.
3: Perum Bulog Sudrev Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Sudrev Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
4: Dengan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapkan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran, sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas. Nah, kita diskusikan tadi, sekaligus kita melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli, Agustus, September. Jumlahnya masih sama seperti kemarin. Jadi satu alokasi Biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang Biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Supiori. Jadi kalau Biak sekitar 217 ton per bulan. Jadi untuk tiga alokasi jadi kali tiga. Jadi untuk yang kali ini kita akan siapkan sekitar 750 sampai 760 ton untuk bantuan pangan.

0: penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan di sini kami hanya sekedar ikut monitoring, mungkin Monef, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat yang.
1: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
2: Pendengar, perputaran ekonomi mencapai 3,6 miliar rupiah dengan total 7.413 pengunjung, warnai suksesnya Festival Biak Munara Wampasi 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbay Oni Dangayebun menyampaikan Festival Biak Munara Wampasi FBMW 2026 bukan sekedar perayaan budaya, melainkan instrumen nyata untuk menegakkan ekonomi UMKM sekaligus merevitalisasi identitas budaya Biak Numfor demi kesejahteraan bersama. Usai berlangsung selama 7 hari penuh mulai 1 hingga 7 Juli 2026 dengan rangkaian 12 acara di berbagai lokasi daya tarik wisata, FBMW berhasil menyedot total 7.413 pengunjung, yaitu 31 wisatawan mancanegara dari Jerman, Selandia Baru, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, dan Singapura, 201 wisatawan Nusantara, dan 7.181 wisatawan lokal. Kelompok usia didominasi usia produktif dan pelajar, yang menjelaskan selama 7 hari pelaksanaan tercatat perputaran ekonomi mencapai 3,6 miliar rupiah.
4: Data perputaran ekonomi selama kurang lebih 7 hari kurang lebih 3.612.971.200 rupiah dengan sasaran talent atau seniman 1.537 orang dengan distribusi pendapatan sebesar 609.700.000 rupiah dengan rincian kurang lebih sebagai berikut: Wardan Suling Tambur 150 juta, Pradius Fan 100 juta, Simponi Wampasi 10 juta, Hiburan 101 juta, Dapur 150.200.000 rupiah, Purpada Ido 80 juta, Rontal 18.500 rupiah, produksi event 2 produk kurang lebih 189 juta, makanan dan minuman kurang lebih 391.935.000 rupiah, souvenir 138.200.000 rupiah, okupansi hotel selama 7 hari kurang lebih 61,23% dengan perkiraan perputaran ekonomi kurang lebih 2 miliaran, transportasi lokal 161 juta rupiah, transportasi darat dan juga transportasi laut, parkir, iklan, dan lain-lain kurang lebih 3.198.000 rupiah.
3: Keberhasilan FBMW 2026 berkat dukungan luas dari berbagai pihak, yaitu total tenaga kerja terlibat 1.632 orang yang terdiri dari 1.537 seniman, 2 kurator, 34 panitia, 45 SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, 14 tenaga vendor, seluruhnya berasal dari sumber daya manusia lokal. Keterlibatan organisasi 63 lembaga, yaitu 43 UMKM, 6 asosiasi, 3 komunitas, dan 11 media. Sedangkan promosi melalui platform daring juga mencatatkan angka yang mengesankan. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menjelaskan bahwa FBMW 2026 tercatat sebagai salah satu dari 3 perwakilan Provinsi Papua dalam kalender Karisma Event Nusantara bersama Festival Danau Sentani dan Festival Kopi sebagai inisiatif yang didukung Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua.
4: Keterlibatan sumber daya manusia sebanyak 1.632 orang, seniman terdiri dari seniman 1.537 orang, kurator 2 orang, panitia penyelenggara kurang lebih 34 orang, SDM Parekraf 45 orang, pekerja vendor 14 orang. Keterlibatan organisasi kurang lebih 63 organisasi, terdiri dari 43 UMKM, 6 asosiasi, 3 komunitas, dan 11 media. Keterlibatan sumber daya manusia lokal kurang lebih 1.632 orang dan UMKM 43 UMKM. Untuk data promosi dan publikasi dengan memanfaatkan kekuatan platform media digital sampai dengan saat ini dapat dilaporkan bahwa platform publik di Instagram yang dilihat sebanyak 35.721 kali. Akun yang dijangkau sebanyak 9.201 kali dan di-share ulang sebanyak 215 kali. TikTok sebanyak 26.172 kali. Platform media Kementerian Pariwisata 10.016 kali. Platform media Kementerian Pariwisata Ken 1.910 kali. Influencer IG, YouTube, Facebook ratusan ribu tayangan. Dengan demikian, dampak distribusi pendapatan saat Festival Biak Munara Wampasi dapat dipastikan tidak terjadi capital flight. 80% pendapatan terdistribusi dalam bentuk fresh money kepada para pelaku usaha dan jasa wisata, para seniman budayawan, dan masyarakat lokal yang menjadi support system dalam pelaksanaan event di lokasi atau venue utama ataupun daya

0: Tarik wisata yang menjadi lokasi penyelenggaraan FBMW tahun ini.
1: Pelaksanaan FBMW 2026 semakin istimewa karena dukungan seluruh pihak serta kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara yang menjadikan Biak Numfor sebagai destinasi pilihan di tanah Papua.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Dari Pulau Bromsi ke Pekalongan, Persila Koibur mengayuh mimpi lewat ADEM. Kita ikuti dalam feature bersama rekan Tri Rian.
4: Pertama, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah menanggung atau yang telah bantu untuk sekolah. Sangat bersyukur sekali karena saya juga bisa dapat di posisi ini.
5: Sebagai orang tua, kami punya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka ruang untuk kami, dan kami sangat berterima kasih karena itu sudah membantu dan mengurangi biaya.
6: Persila Koibur merupakan siswi lulusan SMP Negeri 1 Padaido asal Pulau Bromsi, Distrik Aimando, Padaido, hasil mewujudkan impinya untuk mengenyam pendidikan di kota besar dengan fasilitas yang lebih layak. Keberhasilan ini diraih setelah ia dinyatakan lolos seleksi program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan Kemendikbudristek. Sebelum mendapatkan kesempatan ini, Persila harus bertaruh dengan ombak dan menguras energi setiap hari. Demi bisa sampai ke sekolah, ia harus mendayung perahu tradisional, melintasi lautan yang memisah pulau tempat tinggalnya dengan sekolahnya di SMP Negeri 1 Padaido. Meski dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan tantangan geografis yang berat, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk menimba ilmu. Persila mengaku selalu menyimpan impian untuk bisa merasakan pengalaman belajar di kota besar dengan fasilitas pendidikan yang lebih memadai. Kini, impian tersebut menjadi kenyataan melalui program ADEM. Program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam mempercepat kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
4: Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah menanggung atau yang telah bantu untuk sekolah. Sangat bersyukur sekali karena saya juga bisa dapat di posisi ini.
6: Ia akan bersekolah di SMA Negeri 1 Pekalongan. Langkah Persila merantau jauh ke kota Pekalongan ini didasari oleh satu tekad yang kuat, yaitu mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Fasilitas yang layak di sekolah barunya diharapkan dapat menunjang impiannya untuk membawa perubahan di dunia pendidikan. Selaku orang tua, Moses Koibur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya program ADEM ini. Menurutnya, program tersebut membuka kesempatan bagi anak-anak dari daerah kepulauan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta menjadi harapan bagi masa depan mereka.
5: Sebagai orang tua, kami punya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka ruang untuk kami, dan kami sangat berterima kasih karena itu sudah membantu dan mengurangi biaya.
6: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menyampaikan ada 10 siswa yang mengikuti program afirmasi ini. Para siswa tersebut akan menempuh pendidikan menengah yang tersebar di Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
7: Nah, dari 10 kita di Biak itu tersebar ada 1 di Bali, dan ada 3 di Banten, ada 3 di Jawa Barat, ada 2 di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 1 di Jawa. 2 di Jawa Tengah, 2 di Jawa Timur, dan 1 di Jawa Tengah. Sekolahnya udah mereka tahu, dan mereka semua akan diantar ke sekolah. Bahkan biasanya itu kepala-kepala sekolah itu sudah menjemput di Jayapura. Jadi mereka dari Jayapura itu udah ketemu dengan kepala sekolah mereka. Jadi saya berharap orang tua tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Besok pegawai dari Dinas Pendidikan yang akan mengantar sampai ke Jayapura, kami serahkan ke provinsi, dan nanti provinsi serahkan ke kepala sekolah atau perwakilan sekolah masing-masing di Jayapura. Nah, mereka akan menempuh SMA di sana selama 3 tahun dengan beasiswa penuh dari Puslapdik. Kemendikbudmen. Jadi biaya sekolah mereka akan dibayarkan, kemudian biaya harian mereka juga ada, biaya pemondokan atau asrama mereka juga ada, asuransi kesehatan juga ada, dan pemulangan mereka nanti pada saat mereka tamat itu juga akan ditanggung oleh pemerintah.
6: Persila dan 9 siswa lainnya memiliki mimpi besar, bersekolah dan berhasil mencetak generasi emas Papua yang siap lanjut kuliah dan kembali membangun daerah.

0: Pendengar yang terakhir, kami hadirkan wawancara. Komunitas Stretch Hero Biak berhasil mengumpulkan 370 kg sampah yang dapat didaur ulang selama pelaksanaan Festival Biak Mundarawang Pasi FBMW 2026. Kita ikuti wawancara selengkapnya bersama rekan reporter Tri Rian dan ketua komunitas Stretch Hero Biak, Cek Rumbekwan, berikut ini.
1: Pendengar, selama pelaksanaan Festival Biak Mundarawang Pasi 2026, komunitas Stretch Hero Biak turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Bahkan di akhir kegiatan, Stretch Hero juga ikut terlibat membersihkan sampah yang berada di venue utama. Dan saat ini saya bersama dengan ketua komunitas Stretch Hero Biak, Bapak Jack Rubekwan. Pak Jack, bisa disampaikan seperti apa keterlibatan dari komunitas Stretch Hero Biak sendiri selama pelaksanaan Festival Biak Mundarawang Pasi atau FBMW 2026 di lapangan Cendrawasih Biak?
2: Iya, terkait dengan kegiatan Festival Biak Mundarawang Pasi, yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor yang memberikan kesempatan bagi kami komunitas selain komunitas Jelajah Biak, tapi juga kami dari komunitas Stretch Hero Biak mendapatkan satu stand sebagai wadah untuk pameran edukasi. Di bagian ini kami tampilkan beberapa aksi yang kami lakukan sejak 2019 sampai dengan 2026 dengan berkolaborasi bersama TNI Polri, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, BUMN, BUMD, dan lintas komunitas se-Kabupaten Biak Numfor. Itu menjadi materi yang kami tampilkan baik secara visual, foto, dokumentasi, tapi juga melalui video-video klip yang kami tampilkan. Ini juga mendapatkan respon baik dari setiap pengunjung yang mana mereka berharap bahwa komunitas Stretch Hero Biak bisa tampil di masyarakat tapi juga di sekolah-sekolah, apalagi sebagian besar guru dan siswa yang berkunjung ke stand Stretch Hero Biak, mereka berharap di sekolahnya mereka juga bisa kami hadir untuk memberikan edukasi terkait dengan sampah plastik sekali pakai. Dan aksi yang kami lakukan selama kegiatan Festival Biak Mundarawang Pasi itu terkumpul ada 56 karung. Ini itu sampah yang bisa didaur ulang dengan total beratnya 370 kilo. Ini kami akan setor ke pihak bank sampah ARB Biak. Sedangkan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, saat itu kami aksi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, langsung ditangani oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang diangkut oleh pemada truk sampah.
1: Baik, selanjutnya apa pesan dan juga harapan dari Pak Jack sendiri kepada masyarakat untuk terus menjaga lingkungan?
2: Dan harapan kami ke depan, semoga kegiatan-kegiatan event-event besar yang nantinya untuk mempromosikan Kabupaten Biak kami bisa dilibatkan dalam hal ini, ikut memberikan kontribusi terutama edukasi tentang lingkungan yang bisa juga kami ekspos di 15 negara yang menjadi bagian dari Stretch Hero World termasuk Indonesia, dan kami salah satu chapter yang bisa ikut memberikan informasi edukasi bagaimana terkait dengan masalah lingkungan terutama sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan di Indonesia.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Komunitas Stretch Hero Biak, Bapak Jack Rumbekwan.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini Kamis di 9 Juli 2026. Dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rri. Oke, kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Showy Mat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak banget loh berita viral akhir-akhir ini.
1: Iya, Ca. Makanya kita harus bijak lihat sumbernya tuh dari mana.
0: Iya, bener banget loh, Rin. Sekarang tuh gampang banget kita ketemu hoax. Kalau asal aja kita share, kita malah ikut nyebarin informasi palsu.
1: Wah, untung aja harapan dia nggak palsu ya.
2: Di era media sosial, satu klik menyebarkan informasi ke banyak orang. Jadi, jangan langsung percaya hanya karena informasi yang viral sesaat. Budayakan saring sebelum sharing.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ada satu hal yang perlu kita ingat. Setiap anak punya kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Hebat bukan berarti harus selalu menjadi yang terbaik. Hebat adalah saat kita berani mencoba, terus belajar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Di era digital seperti saat ini, anak muda memiliki banyak peluang untuk berkembang, mulai dari belajar hal baru, membuat karya kreatif, hingga mengembangkan bakat yang kita miliki. Namun di balik semua kemudahan itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi dan juga media sosial. Mari gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Perbanyaklah belajar, berkarya, berprestasi, dan saling mendukung satu sama lain. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena setiap pencapaian selalu berawal dari sebuah mimpi. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan juga peduli terhadap sesama. Jadi mulai sekarang, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri ya. Terus tumbuh, terus belajar, dan terus menginspirasi. Karena ketika anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang hebat, Indonesia pun akan menjadi bangsa yang semakin kuat. Selamat Hari Anak Nasional. Anak hebat, Indonesia kuat.

0: vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Kak, tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Pendengar, kita ikuti bersama Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional, hadir langsung dari program 1 RRI Jakarta.

0: ngongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
1: Few inches later.
0: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
1: Eventually.
0: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini ya, memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu. Kita jaga apa yang telah dibangun oleh

0: kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Belanda Asja Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

JSRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT 1 Berseri yang berada

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi

0: Amelia Baru Sembiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara, jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan, jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia.

0: pengurus dari Bank Sampah UBS Satewan Berseri. Mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT Wan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT Wan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT Wan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS

0: Beranda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun kita itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya. Nah, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman, dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya, semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Ya, kita kalau untuk dari DLH kita ada.
5: Mm-mm.
6: Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri.
5: Mm-mm.
6: Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada.
5: Mm-mm.
6: Untuk yang
5: mengawasi.
6: Ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Itu sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air.
5: Mm-mm.
6: Bisa juga dari daratan.
5: Mm-mm.
6: Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai. Mm-mm. Setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar.
5: Mm-mm.
6: Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, mm-mm, nanti dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Membuang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih.
5: Mm-mm.
6: Pantai Piwang ini udah ada tugasnya. Orang DLH gitu.
5: Mm-mm.
6: Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja.
6: Aja, gitu kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya.
5: Mm-mm.
6: Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar.
6: Iya.
5: Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: Khusus gitu.
6: masyarakat, maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orangnya sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu? Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil 1 Nusantara Papua. Kini Anda kembali bersama kami Pro 1 Radio Biak, pendengar. Ya, nuansa lagu islami saya hadirkan satu diantaranya menghantar kita hingga tepat pukul 17:59. Kita akan menantikan penyampaian salawat Nabi teruskan berdurasi maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya.

Baik, pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib, khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore jelang malam untuk Anda menemani kebersamaan kita di suasana malam hari ini, pendengar. Ya, berbagai nuansa rangkaian hiburan terus saya hadirkan menemani Anda di saat ini hingga nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita akan kembali menyimak penyampaian berita Gema Papua yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, untuk informasi layanan masyarakat saat ini tidak dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami gantikan dengan beragam nuansa rangkaian hiburan menemani suasana sore menjelang malam untuk kita di saat ini.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersama Papua Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui,

0: Selamat malam pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 9 Juli 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka ledakan bom Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan dari Biak.
1: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura menyalurkan santunan dan bantuan pendidikan kepada ahli waris dan korban luka akibat bencana ledakan bom pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, kepada 10 orang penerima manfaat, disaksikan PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Sandi Palangan, Kepala Distrik Biak Kota Lura Vandoy, dan sejumlah pejabat dinas sosial lainnya bertempat di Sasana Krida pada Selasa 7 Juli 2026. Setelah penyerahan santunan secara simbolis, selanjutnya para ahli waris dan korban ledakan bom kemudian dapat melengkapi administrasi di bank yang sudah ditentukan dengan tetap didampingi dinas sosial untuk proses pencairan santunan. John Mampioper menegaskan ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak Numfor yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada Mei lalu dikategorikan sebagai bencana non-alam menjadi tanggung jawab negara sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Menurutnya, pemberian duka cita dan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia, dan bantuan tunai bagi korban luka berat untuk meringankan beban keluarga. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, mengatakan untuk proses pendataan penerima manfaat dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik dan Lura, dihimpun secara by name by address, kemudian dikirim ke Jayapura untuk diverifikasi dan diproses selama kurang lebih 2 minggu. John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sepeser pun maupun dilebihkan, dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan untuk korban luka, bantuan diberikan berdasarkan data rekam medis dari rumah sakit, sementara untuk korban meninggal dunia, santunan disalurkan kepada ahli waris yang terdata, bahkan seluruh proses penyaluran akan diaudit oleh Inspektorat Kemensos, BPK, dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
2: Makanya saya tapi tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini tugas kami, sehingga hari kita datang untuk memberikan layanan, dan kami harap Bapak Ibu ahli waris penerima santunan ini dapat terima dengan baik dan bisa menggunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Tapi yang terpenting dari itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan keselamatan untuk menikmati hari ini dan juga untuk masa depan.
1: Sementara salah seorang korban ledakan bom, Agustina Korwa, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada korban ledakan bom melalui bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka. Ia berharap bantuan yang diberikan menjadi berkat bagi keluarga korban dan juga bagi pemerintah.
3: Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Semoga apa yang saya diberikan kepada kami berupa bantuan menjadi berkat juga untuk kami dan juga untuk pemerintah.
1: Menurutnya, kehadiran negara di tengah musibah ledakan bom sejak awal hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya.
0: Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, siap ditanami secara serentak dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan pangan nasional. Berikut laporan bersama Nur Sila dari Merauke.
4: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Josefa Rumaseu, mengatakan pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, saat Menteri Pertanian dijabatkan kembali oleh Andi Amran Sulaiman, telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke, yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah Selatan Papua.
5: Kabupaten Merauke saat ini dicanangkan untuk tanam serentak oleh Bapak Menteri seluas khususnya di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, seluas 1.654 hektar. Dan ini merupakan satu pencanangan di mana cetak sawah rakyat menjadi pengembangan daripada pertanian secara kita start dari Merauke, tetapi ini merupakan pengembangan secara luas untuk Indonesia. Dan pada saat ini Bapak Menteri dan juga diarahkan oleh Bapak Presiden, Merauke menjadi salah satu lokus karena potensi pertaniannya cukup luas di sini, kurang lebih 1,2 juta hektar.
4: Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat dialirkan secara optimal ke areal persawahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kering. Pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Nur Sila melaporkan.
0: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di kota Jayapura. Berikut laporan bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
6: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual-beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
7: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili, dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
6: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
7: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah, memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada di sini, ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah, maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi dan didapati. Baru pertama kali dari hasil pemeriksaan, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi, dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
6: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui hari kedua Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah, peserta dibekali strategi penguatan tata kelola hingga peningkatan kualitas pembelajaran bersama narasumber dari UNICEF. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbiana dari Nabire.
8: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, Lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di Kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama, agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
9: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah, kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja undang PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami di Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
8: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin, menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
7: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi, semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
8: Melalui lokakarya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Gubernur Papua Selatan mengajak masyarakat meneladani filosofi air sebagai simbol kemampuan beradaptasi, menjaga persatuan, dan membangun keharmonisan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
10: Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani sifat air yang mampu beradaptasi dan menyatu

0: lebih tinggi agar air dapat mengalir ke sisi jalan dan tidak menimbulkan genangan yang merusak infrastruktur. Menurutnya, air memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ruang yang ditempatinya. Sifat tersebut dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman suku, budaya, dan latar belakang.
1: Nah, air itu Bapak Ibu, dia adalah materi yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada. Maka dia akan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada, dia akan berbentuk seperti botol. Maka kita harus mampu memiliki sifat adaptif seperti air. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
0: Ia menegaskan pentingnya menghormati keberadaan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat dan bagian utama dalam kehidupan sosial di Papua Selatan. Menurutnya, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab membangun hubungan yang harmonis dengan menghargai adat, budaya, dan nilai-nilai lokal yang telah dijaga secara turun-temurun. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada IKBM atas kontribusinya menjaga silaturahmi dan memperkuat persatuan antar warga. Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsih melaporkan.
2: Pemirsa, inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block karya siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, inovasi tersebut juga menghasilkan produk yang bernilai guna. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Salah seorang siswa, Indrasta Eni Wisesa dari kelas 11 IPA 5, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat.
4: Kami sangat senang karena diapresiasi oleh pemerintah daerah bahwa kami diberikan tempat untuk berkarya dan juga bisa mengembalikan apa yang kami pelajari di sekolah ini kembali kepada masyarakat. Maka kami menghasilkan inovasi berupa pengolahan limbah anorganik terus khususnya plastik menjadi paving block. Jika diberi kesempatan lebih waktu dan juga tenaga, kami ingin melanjutkan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan memperhatikan standarisasi dan juga aturan-aturan terkait produksi paving block tersebut.
3: Indrastra menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya paving block. Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi paving block berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir TPA. Ia menambahkan proses pembuatan paving block dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengelolaan dalam pembuatan paving block. Tersebut digunakan 3 jenis plastik dengan bahan utama berupa botol galung dan tutup botol air mineral berwarna biru.
4: Ini adalah satu kesempatan atau opportunity yang sangat besar bagi kabupaten ini dapat berkembang dan juga mengolah sampahnya sendiri. Dari prosesnya itu juga cukup sederhana sebenarnya, yaitu dari pengumpulan plastik, pencacahan, peleburan, dan percetakan. Kami hanya menggunakan 3 jenis plastik, yaitu HDPE, LDPE, dan PET. Terkhususnya LDPE itu yang kami gunakan karena menjadi bahan baku utama dari produksi paving block kami. Contoh produknya yaitu botol ini, tutup galon, itu paling banyak. Dan kalau HDPE itu biasanya terdapat pada botol-botol oli, terus sedangkan PET itu botol mineral.
3: Melalui inovasi ini, para siswa berharap dapat terus mengembangkan teknologi pengelolaan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Dari Seruisin.

0: Fediban melaporkan.
1: Sekian warta berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia via. Iya, selanjutnya tepat pukul 19.33 menggantikan Renungan Mimbar Agama Islam untuk edisi malam ini. Pendengar, edisi 9 Juli kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 atau ke jam 8 malam. Kami yang bertugas, saya Happy Murda, mengucapkan selamat malam untuk Anda. Selamat mendengarkan nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda.

KBI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, menemani Anda dan berbagai nuansa rangkaian hiburan Raga Majalah Sial Pro 1 untuk edisi malam ini. Pendengar, kami hadirkan saja beberapa rangkaian siaran kami dengan informasi dan juga ragam acara Sial Pro 1. Kami hadirkan menemani ruang dengar Anda persembahan mini drama produksi RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan, hadir untuk Anda pendengar. Iya, dan selepasnya nanti masih ada lagi rekan-rekan saya selanjutnya hadir menyapa dan juga menemani Anda pendengar. Edisi malam ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Ya, selamat malam untuk Anda. Kami mengucapkan salam sehat bagi pendengar. Kami persembahkan nuansa rangkaian hiburan dan juga mini drama radio dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan, produksi RRI Biak.

teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja, Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai, Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda, Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih, Doni. Petugas keamanan itu memang membantu, tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu, Bu RT. Jadi warga tetap harus saling menjaga, kan?
0: Betul banget nih, Rina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari, atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar warganya harmonis.
3: Wah, saya baru sadar. Ternyata keamanan memiliki

0: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
1: Eh, lihat, Doni juga datang.
2: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
1: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya. Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
0: Tenang Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
1: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
2: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini.
3: Wah, suara apa itu?
0: Hei, Don, tenang, hanya kucing kok.
1: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul Rin, semakin akrab hubungan antar warga, semakin mudah bekerja sama ketika ada masalah.

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh, ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

Demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rida, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, salam jumpa untuk Anda di Ruang Negara Anda. Kali ini saya Hanif menemani malam hari Anda di Biak malam ini edisi Kamis 9 Juli 2020 Anda. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya, apa kabar di malam hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani nuansa malam hari Anda. Dari pukul 20 hingga kebersamaan kita pendengar tepat pukul 00 waktu Indonesia Timur. Ragam musik dan informasi akan kami hadirkan kembali hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, jelang pukul 21 kami hadirkan dulu satu informasi di malam hari ini ya, terkait Trash Herobia kumpulkan 370 kilo sampah selama Festival Biak Munara Wampasi 2020. Pendengar, komunitas Trash Herobiak berhasil mengumpulkan 370 kg sampah yang dapat didaur ulang selama pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi 2026 yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 7 Juli di Kabupaten Biak Numfor. Ketua Komunitas Trash Herobiak Jack Rumbekuan mengatakan selama festival, pihaknya tidak hanya melaksanakan aksi bersih lingkungan, tapi juga membuka stand edukasi yang menampilkan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan sejak 2019 hingga 2020. Ya, yang mana pendengar, menurutnya selama pelaksanaan festival ini terkumpul 56 karung sampah daur ulang dengan total berat mencapai 370 kg. Sampah tersebut selanjutnya akan disetor ke bank sampah Biak, sementara sampah yang tidak dapat didaur ulang langsung ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor. Ya, selain aksi bersih, pendengar, stand Trash Herobiak mendapatkan perhatian dari para pengunjung, khususnya guru dan pelajar yang berharap komunitas tersebut dapat hadir di sekolah untuk memberikan edukasi mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah. Untuk itu, Jack apresiasi pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata yang telah memberikan ruang bagi komunitasnya untuk berpartisipasi dalam festival kali ini. Menurutnya, keterlibatan komunitas lingkungan dalam event daerah menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Ya, pendengar, untuk diketahui, sejak berdiri tahun 2019, komunitas Trash Herobiak secara konsisten menggelar kegiatan bersih di berbagai lokasi di Kabupaten Biak Numfor dan kini telah mencapai aksi ke-192 dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, pelajar, komunitas, serta masyarakat umum. Ya, pendengar, untuk itu beliau berharap, Jack Rombekwan berharap, dan harapannya, setiap kegiatan atau event besar untuk promosikan Kabupaten Biak bisa terus dilibatkan untuk memberikan kontribusi, terutama edukasi tentang lingkungan. Beliau juga ingin mengangkat informasi mengenai penanganan sampah plastik di Biak hingga ke jaringan Trash Hero yang ada di 15 negara, termasuk Indonesia. Sekian satu informasi di malam hari ini pendengar terkait Trash Herobiak kumpulkan 370 kg sampah selama Festival Biak Munara Wampasi 2026.

Indonesia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch dikabarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 20 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, ini masih terkait kemeriahan Festival Biak Bundaran Ampasi 2026 yang sudah sukses digelar pada tanggal 1 hingga 7 Juli lalu. Ya, satu informasi menarik, pendengar, yang mana batik khas Biak di tengah kemeriahan Festival Biak Bundaran Ampasi 2026. Salah satu daya tarik di stand UMKM pada Festival Biak Bundaran Ampasi kali ini, pendengar, ialah koleksi batik motif khas Biak karya Hairil, pengrajin lokal yang berbasis di Sram Manyuri Biak. Karya ini tidak hanya diminati warga lokal, pendengar, tapi juga sudah menembus pesanan hingga ke luar negeri. Pendengar, bagi Hairil, setiap helai batik yang ia buat ini bukan sekedar barang dagangan. Ia merupakan jembatan yang menghubungkan keindahan alam tanah Biak Numfor, Papua, dengan dunia luar. Namun di balik kebanggaan menghadirkan batik khas Biak, tersimpan perjuangan yang tak sedikit orang tahu. Ya, berkata beliau mengatakan perjalanan bahan baku ini pun tak singkat, harus dikirim lewat jalur laut sehingga butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sampai tiba di Biak. Keterbatasan inilah, pendengar, yang kini membuatnya sedikit kewalahan menghadapi tingginya minat masyarakat. Ya, selain kain batik, pendengar, Hairil juga menciptakan shawl batik dengan ornamen khas Biak Numfor. Setiap garis dan corak yang ada di atas kain inilah cerminan alam Biak. Ia mengambil inspirasi langsung dari kekayaan yang ada di sekitarnya, yakni ikan-ikan berwarna-warni, kerang laut yang unik, hingga burung yang terbang di daratan Biak. Dan juga, pendengar, uniknya teknik pembuatan yang ia gunakan ialah batik cap kertas. Mal atau cetakannya pun ia buat sendiri dari limbah bekas kotak rokok, kotak nasi, dan kemasan kue. Ya, pendengar, selama berlangsungnya Festival Biak Bundaran Ampasi 2026, Hairil telah memproduksi sekitar 30 lembar kain. Namun antusias pengunjung yang begitu besar, pendengar, sehingga saat ini tersisa tak lebih dari 5 lembar saja. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, agar semua kalangan masyarakat Biak bisa memiliki karya asli Biak hanya Rp350.000 untuk ukuran 2 meter kain. Ya, berkat di tengah kesibukannya melayani pembeli, harapan Hairil sederhana namun mendalam. Ia berharap kedepannya pemerintah lebih memperhatikan nasib para pengrajin batik lokal, mengingat ini adalah produk asli buatan Biak. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda, pendengar, ya. Ini terkait kemeriahan di Festival Biak Bundaran Ampasi 2026, salah satunya batik khas Biak di tengah keberan FBM 2020 Anda. Pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saat lagi akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta.

percayamu, cintai Indonesiamu. Musik tradisional Biak Numfor yang disebut War merupakan bentuk puisi masyarakat suku Biak Papua yang dinyanyikan dengan tangga nada pentatonik Do, Re, Mi, Sol, dan La. Musik War Biak tidak mengenal tangga nada Fa dan Si. Struktur puisi War terdiri dari dua bait yang disebut dengan kadwar atau puncak dan fuar atau pangkal, serta dibawakan dalam bentuk nyanyian. Nyanyian war biasanya diiringi oleh alat musik sirep atau sandip, yakni alat musik tifa.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Sedikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
6: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
4: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Bupati.
8: Mau dukungannya doa ya. Kita harus berbuat salah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas dan selesai ya.
4: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO. Selain CPO?
13: Sama Pam Kernel.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual-beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
13: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018,
13: iya.
15: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
13: Iya.
15: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
13: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja.
14: Itu
15: saudara lihat tidak invoice-nya?
14: Oh, pasti lihat.
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
14: Waduh, lupa saya.
15: Lupa. Kalau faktur pajak?
14: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
15: Faktur pajak itu siapa?
14: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
14: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu?
14: Tidak pernah ketemu.
15: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
14: Siapa?
15: Pak Handoko Limaho?
14: Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
14: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
14: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
14: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan. Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
17: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
16: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
18: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
16: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
19: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
20: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
19: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
20: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
21: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
20: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern, sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
0: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
2: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
0: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
4: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja, kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini, kecuali Saibari. Karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Atau Maroko?

yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia. Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 21.41 menit waktu Indonesia Timur, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya, Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas dan juga nostalgia kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda. Untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Hani, pendengar, masih akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, hingga nanti jalan pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, silakan mendengar untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu nostalgia, kami nantikan saja untuk Anda di 0822-5163-4612. Dan bisa telepon langsung pendengar, ataupun Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, dan bisa rekas lagu pilihan Anda di malam hari ini dan juga titip salamnya kami tunggu hingga nanti jelang pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih, kami coba tampung dulu ya penelpon yang sudah masuk di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana, Ibu?
1: Pak,
0: dengan Kak Panji, siap Kak Panji. Silakan Kak Panji. Bisa diulang?
1: Anggun,
0: siap. Dengan judulnya?
1: Buku Abu-Abu.
0: Oke, siap. Oke, itu saja. Dan mau titip salam? Itu saja. Siap, terima kasih. Iya, siap. Terima kasih untuk Kak Panji. Baik, terima kasih ada Kak Panji ya di seputaran Bia Kota sudah buka kebersamaan kita di malam hari ini. Saat lagi akan kami putarkan. Ya, mungkin ada tahu 1-2 penelpon lagi sebelum kami hadirkan di malam hari ini pendengar ya. Silakan di 0822-5163-4612. Ya, sebelum kami siapkan untuk Kak Panji ya, kami nantikan saja untuk Anda yang ingin kirim-kirim pesan di WhatsApp, akan kami bacakan juga untuk Anda. Ataupun juga bisa ya melalui aplikasi RRI Digital, dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store.

Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung hadirkan dulu ya satu lagu rekasan dari Kapanji. Satu lagu dari Anggun, Anak Putih Abu-Abu. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Baik, pendengar, satu lagu Nothing's Gonna Change My Love For You dari George Benson, pendengar. Yang mana satu lagu ini menceritakan pesan yang sangat dalam tentang cinta abadi seseorang. Ya, pendengar, liriknya sangat dalam ya, menyampaikan pesan bahwa meskipun dunia terus berubah, rasa cinta dan komitmen kepada pasangan tidak akan pernah pudar. Ya, pendengar, mungkin untuk Anda yang sering kali ya kita mendengarkan lagu-lagu ini di acara wedding atau pernikahan atau dalam acara berbau tentang romansa. Yang mana pendengar, lagu ini sebenarnya ditulis oleh Michael Messer sebagai komposer dan Gary Goffin sebagai penulis liriknya. Dan juga lagu ini pertama kali direkam oleh penyanyi legendaris Amerika yakni George Benson pada tahun 1985. Ya, jadi lagu ini semakin mendunia dan dikenal luas berkat versi cover yang dibawakan oleh Glenn Meadows pada tahun 1987 serta versi populer lainnya dari grup vokal Westlife. Ya, semoga satu lagu tadi ya dapat memberikan satu obat untuk Anda ya, satu lagu yang sangat romansa di malam hari ini. Nothing's Gonna Change My Love For You dari George Benson. Pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda dan juga kami nantikan ya sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, terima kasih ada Kak Panji tadi di seputaran Biokota sudah buka kebersamaan kita. Ya, kami tunggu juga untuk Anda yang lain ya, silakan di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung pendengar ataupun bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, kami tunggu saja untuk Anda ya yang ada dari arah-arah di Biak, yang ada di Supiori di Jayapura. Dan juga ada Bung Jerry di Jogja ya, kami nantikan untuk Anda mungkin di arah-arah Sospol juga. Mungkin kita ke Sulawesi juga di Palu ya, kami nantikan saja untuk Anda. Yang kemarin sempat di malam hari ya, dari NTT juga kami nantikan kembali untuk Anda, ataupun di ujung juga di Aceh ya. Silakan di 0822-5163-4612. Ya, walaupun terpaut beda 1 atau 2 jam ya, kami nantikan saja untuk Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sambil kami nantikan, mendengar satu lagu kembali dari Nick Ardila. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya?

Baik, pendengar, satu lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Mengakhiri kebersamaan kita di Golden Memory, pendengar, pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Pesona Nusantara. Rakyat lagu-lagu daerah kami hadirkan menemani malam hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 23 atau pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosip Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Darapen adalah salah satu tradisi tertua di Papua yang biasa dilakukan sebagai simbol rasa syukur dan persaudaraan. Pada dasarnya, Darapen adalah tradisi masyarakat Papua yang memasak beberapa jenis makanan seperti ubi, singkong, daging hewan, dan sayur-sayuran di atas batu-batu yang sudah dipanaskan. Darapen akan dimulai dengan menyiapkan lubang untuk tempat menyusun kayu bakar dan batu beserta bahan makanan yang akan dimasak. Setelah itu, batu-batu yang sudah dikumpulkan akan disusun berdasarkan ukuran di atas susunan daun-daun pisang. Batu yang besar akan diletakkan di bagian paling bawah. Di atasnya akan disusun kayu bakar. Kayu bakar tersebut akan ditutupi dengan batu-batu yang ukurannya lebih kecil. Setelah itu, barulah bahan makanan disusun sedemikian rupa di atas batu dan disantap bersama setelah matang.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar masih bersama saya Hanif di Biak malam ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, tepat pukul 11, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu pop daerah kami hadirkan di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani nuansa malam hari Anda pendengar. Dan juga kami selingi dengan informasi menarik untuk Anda hingga nanti jelang pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda dan terima kasih banyak untuk Anda yang masih mantau saran kami baik di 96,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Ya, mendengar untuk Anda dapatkan informasi terupdate dan teraktual dapat Anda simak di kanal speak kami pendengar www.rri.co.id maupun di aplikasi RR News dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, selamat malam untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang. Monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Biak malam ini, biak Robine.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Baik, pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2020. Saya Arief, mewakili rekan yang bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Jumat 10 Juli 2020. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bukan cuma Mbak Ampi, bagaimana meredam serangan seluruh Perancis.
1: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
0: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan, yaitu Ayub
1: siapa tuh?
0: Ayub Bouadi, Neil
1: Al-Ayanoui.
0: Jadi, yaitu Bouadi dan Al-Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
1: Biar tidak kebobolan ya, biar tidak terkonter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bu, nantinya, Bu?
0: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus, pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90. Karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis, di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
1: Berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
0: Betul. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mungkin agak terganggu nih.
1: Ini pengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari apa ya, kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Paling ya,
0: kalau diwaspadai semua diwaspadai.
1: Iya, tapi yang paling deh.
0: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
1: Kenapa tuh?
0: Dia punya segalanya ya.
1: Jadi
0: pembeda ya.
1: Dribble bisa. Shooting bagus.
0: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Bahaya itu.
1: Ketika
0: pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
1: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
0: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
1: Ayub Bouadi,
0: permainannya memang dapat banyak sorotan ya. Dia 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille. Dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
1: Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18. Artinya staminanya juga tinggi nantinya.
0: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking. Dia sekarang lagi mengambil jurusan matematika. Dan kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
1: Bouadi. Udah bisa ngomong.
0: Iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
1: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Bouadi, patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
0: Wah, dua kiper sama-sama jago. Sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, terakhir nih.
0: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
0: Nah, babak kedua baru akan lebih banyak gol. Karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan ya polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto dan juga Bung Senpi.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
3: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana kedua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamzah bersama juga rekan Bung Yanto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga, seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andrea Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ya, ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neo Ergianawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zidane Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Yas di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini antara Mbappe dan juga Dias akan bertemu di perempat final ini, yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan Bu.
4: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston, Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final. Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa dua hakim garis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, nomor punggung sudah akan berikan bola pendek ke depan, cepat dia bergiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kamera Lucas Digne mencoba mengirimkan bola tepat dia melintasi garis tengah, sudah tarik lagi jauh ke belakang kepada William Saliba ataupun Lucas Digne lagi ataupun kepada Upamecano, mencoba kirimkan bola pendek cepat dia teruskan kepada Lucas lagi, tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan, langsung teruskan ke depan. Kini membangun serangan pemain-pemain Prancis, ada di sana Dayot umpan ke depan, tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko, namun sempat membentur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, namun bola kandas lagi di kiper Prancis. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone digadebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter pada titik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boson, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Prancis mencoba bawang serangan. Cepat dia ada di sana, kami lihat pemain Dayot Upamecano kutak-ketik sebentar, dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa, namun salah umpannya, berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekan, Messi Diop kirimkan bola pendek ke depan, cepat kepada Ibrahim Diaz, berputar-putar dia, sodorkan bola melihat 3 setengah sudah, tarik lagi ke belakang, kerja sama lagi dengan Bilal Elkhanos, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Achraf Hakimi, dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Salah Eddin. Terjadi perebutan di sana, namun bola kandas ke pemain Prancis, berganti tekanan kini Prancis, Dayot Upamecano tarik lagi ke belakang dia, kerja dengan William ataupun Manu Keno, kutak-ketik sebentar dia masih bermainkan bola, mencoba melihat 3 setengah sudah, berikan lagi pendek ke belakang. Saudara-saudara, ada di sana kulihat pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini, tendang sudah ke depan, tidak jadi, tarik lagi ke belakang, berikan bola pendek saja yang dituju adalah Lucas Digo. Lucas Digo masih berada di daerahnya sendiri, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan, yang dituju adalah siapa, rakan di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah, akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia, berikan kepada Digna ataupun rekannya nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerikan kepada Mbappe atau rekannya, tarik lagi ke belakang, berbahaya, kutak-ketik sebentar dia, merangsek ke jantung kotak penalti, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Adrien Rabiot, kutak-ketik sebentar dia masih menggiring bola, mendekat ke kotak penalti, umpan ke kotak penalti, namun kali ini patah di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, ada di situ, berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3, berikan kepada rekannya lagi sana, mencoba menggiring bola dia, umpan ke kotak penalti, ada Mbappe tembakan gawang. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe, untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko, andai kata tidak ditinju ataupun sangat membahayakan, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola kuasa sebelumnya angkat ke dalam kotak penalti, sundul. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko, namun kini serangan balik dibakukan oleh Maroko, dibengkel dari belakang, akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Magnan, langsung gulung ke depan, berganti tekanan Prancis. Kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Konde. Konde masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Kanos. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan. Disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko. Dan tentu saja saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara pergara, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal, dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston, ataukah sebaliknya saudara-saudara, Maroko akan membalikkan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kesdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Achraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko akan segera dilakukan kapten kesebelasan Hakimi. Ahraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju oleh siapa gerangan di sana, namun kalah umpannya kandas di kipan main Perancis. Kini Perancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia. Umpan terobosannya kepada Bilal Elkanos. Elkanos berputar-putar, dia masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan ini. Masih permainkan bola dia, tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara. Dibayang-bayangi Mbappe, ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sepenuhnya, terjadi perebutan. Namun kali ini masih kuasa sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azidan Wahi, mencoba mengiring bola, kembalikan kepada Dios lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi, saudara-saudara. Namun terjadi perebutan di lingkar tengah, kuasa sebagai pemain Maroko memancing pemain-pemain Perancis. Ya, kita nantikan bola, sodorkan bola pendek ke depan, mencoba melihat di garis tengah, sudah dibayang-bayangin di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Perancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak, saudara-saudara. Sementara Mbappe terus membayang-bayangi, dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kebalik akan dikirimkan dia, mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang saudara-saudara, umpannya salah dan kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Kan cikin berhenti tekanan, mencoba menggiring bola dia, cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak tadi sebentar dia melakukan tekanan, ada senangkan melihat pemain Desider Doutat, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya, saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desider Doutat dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Kini pemain-pemain Maroko kuasa bola sebeduknya. Ada di sana kami lihat pemain Salah Eddin. Salah Eddin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kestin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba menggiring bola cepat dia, teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya yang Maroko berikan kepada Kahkab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ahraf Hakimi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik. Dan kembali Prancis mencoba bebang serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Berikan kepada Mbappe, Mbappe menggiring bola, melebar ke sektor kiri, pada Desir Dong langsung ke gawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desider Doutat, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan langsung, tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamakeno. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia. Ada Desider Doutat, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia. Pemain yang berambut panjang ini, kerjasama dengan Kapten Ahraf Hakimi, masih darahnya sendiri, sektor kanan luar darahnya sendiri, permainkan bola. Tenang-tenang saja berikan kepada Azizan Wahi. Wahi kembalikan kepada Akrab lagi. Ahraf coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe dan kirimkan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Dan langsung kuasa sebelumnya Yassin Bono, dibayang-bayangi dua Perancis, tendang sudah ke depan. Yang ketiga adalah pemain depan, terjadi perebutan, saudara-saudara. Akhirnya kuasa belasnya Perancis mencoba melakukan tekanan, kutak kering sebentar dia. Kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Perancis mencoba menghadang serangan Maroko, dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bodi permain bola, melebar kepada Kapten Ahraf Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azidan Owahi. Azidan umpan ke depan, umpan terobosan kepada Ahraf, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, tetapi kali ini coba dikejar, sayang seribu sayang, bolanya kandas
5: di kaki pemain-pemain Prancis, meskipun di sana kami lihat ada Kesdin Talbi dan kini berganti tekanan. Prancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang, kerja sama lagi dengannya menggiring bola mendekati gerak kotak penalti lawan, dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko, tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Koundé, masih permainkan bola dia, kotak tadi sebentar dia tarik lagi ke belakang, menggiring bola dari sektor usikir jantung pertahanan Maroko, umpan terobosan berbahaya, serangan dari Prancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Sakan Kikan, kepada Olise, gerak tubuh sejenaknya masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upama Keno, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayap Keno, tidak ada kawan di sana, yang ada pemain Maroko ini berganti tekanan, baru menggiring bola cepat yang menetes garis tengah sudah merangsek kita kotak penalti, putarkan di sudah terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja. Ada di sana kami lihat Digne mencoba menggiring bola, ketak-ketik sebentar dia umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, gerak tubuh senaknya mendekati kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka ketak-ketik belakang dia, masih bermain bola, kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne, Digne dikirimkan ke depan, jelekkan pada Olise teman Koundé, Koundé menggiring bola dia, kutakkan sebentar dia masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi 1, 2, 3, 4 kepada kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek berbahaya, ada di situ kami lihat Desidrau, tapi tarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan bola di diri, angkat puluh gawang, kok boleh terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kembali lagi dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sebelumnya Prancis, terutakan bola pendek ke depan dia, ada kami lihat bermain di belakang Kalisio di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara ada Keno Koundé, Koundé umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot, terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIFA, maksud kami kesebelasan Prancis, setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini saudara-saudara, ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan. Ya, langsung ke bulu gawang, terjadi kop dari sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis kepada Olise lagi ataupun kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan, pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desiderio, umpan terobosan maksudnya kepada Mbappe, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Bodi, rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi, Hakimi umpan ke depan mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz dari sektor usukiri jantung pertahanan Prancis, berkasih dia melewati dua pemain, kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara, ya ditekleng agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh, dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara, ya kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0, ya apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis, ya kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Maroko berada dari kotak, tapi langsung puluh gawang terjadi, oh sayang seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Magnan ini dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang, kami lihat Digne sudah berikan pendek saja kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung berikan bola pendek ke depan dia kepada Jules Koundé ataupun William Saliba. Kita klik sebentar dia umpan ke depan, terjadi perebutan di sana, tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele, Dembele tarik pula jauh ke belakang kepada Digne, Digne umpan ke depan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bouni, masih berhasil dia berikan bola pendek ke depan kini kepada Mbappe, mencoba mengirim bola cepatnya melintasi garis tengah, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Maroko. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot. Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone, Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Konde ataupun juga Lukas Dika. Digne mencoba melakukan tekanan, kebalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upamecano, masih bermainkan bola dia, umpan terobosan maksudnya, kerjasama dengan Olise, tadi ke belakang lagi dia, kerja dengan Dembele, Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih berhasil Dembele, umpan paralel ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot, Rabiot tadi ke belakang kepada Digne, Digne kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne, mencoba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini, namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, yang dituju adalah William Saliba. Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano, Upamecano melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Konde, masih permainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil, ada Mbappe, berikan bola pendek kepada Olise, gerak tibus dia, angkat ke mulut kawan, oh kop gol terjadi ke mulut kawan, oh sayang saudara, sayang seribu sayang, sundulan kepala Dembele nanti masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
3: Ya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Perancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan, oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi, masih mendelay bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan, tuju dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Digne ataupun Digne, dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat, kali ini mengalah itu ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan, dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe, bermain-main kali ini di tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tuju adalah Manu Kone, masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko, terhenti di situ. Kali ini masih, kali ini Prancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Konde. Julius Konde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone, ke sebelah tengah lagi. Kali ini masih ada para pemain dari Perancis, umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan, dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan, kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba, Saliba ke Julius Konde, kali ini dolong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain, kali ini dorong lagi kepada pemain dari Perancis, tadi maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasir Mazraoui dengan cekatan, dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono, yang mengenakan jersey berwarna hijau Bono. Kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit, kali ini dorong pendek saja kali ini kepada Dembele, Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, itu juta pemain tadi dari Perancis, sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang, oh berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri, ke depan kali ini ke pada para pemain Prancis berhasil mencuri kali ini dari tengah. Masih kali ini dari sebelah kiri Osdisir Doe kali ini menahan bola disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko, balikan lagi kepada Rabiot, kali ini ke tengah lagi kepada Saliba, Saliba kepada Dayot Upamecano, kali ini kembali lagi masih para pemain dari Prancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Prancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos dari Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko, alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan masuknya Manukone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manukone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono. Dengan kaki kirinya Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan, sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis, kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne. Kali ini angkat kedua bola dengan tangannya, Digne pendek saja ke depan yang tuju Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Diaz tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Wadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal, dorong lagi ke tengah kali ini curi oleh para pemain dari Perancis, dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Usman Dembele, Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola, oh menyerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayunumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini, alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko, coba kali ini mendapatkan kotak penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali tendangan sudut, sudah dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke kotak penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis, kali ini masih Prancis, dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko, dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai, balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayunowi, masih kali ini dari 8 kepada Onahi coba lagi ke tengah kepada Boadi kali ini geser ke sebelah kanan, Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Ignine, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerja sama terus bersama Boadi, kali ini umpan ke dalam kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba, jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis, lewat tiga di sengas dengan balik, gerakan oleh balik kepada Mbappe memasukkan kotak penalti, di atas satu pemain, coba di sini, penalti, ya, penalti Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko.

0: Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi gol terbanyak kali ini. Kita nantikan, ternyata ada checking VAR terlebih dahulu meskipun tadi Dembele sudah memegang bola, dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan Bernard memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang, siapa gerangan yang akan memang mencetak gol. Mbappe yang akan kali ini menghadapi, dan sementara itu wasit Telo masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Mandilu, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini, 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini, Kylian Mbappe. Ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini, Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Telo bersama ruang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe berlari kaki ke dalam, oh, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono. Sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Doué dari sebelah kanan. Masih kali ini Doué coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Perancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, dorong ke sebelah kiri kami kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Wadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
1: Iya, master of penalti ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Perancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Perancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Perancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Perancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Perancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Perancis. Tapi memang pemain-pemain Perancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Perancis.
0: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Ibrahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Nen sendiri.
1: Ya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan, kemudian gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan agak sedikit bergeser untuk memberikan

0: peluang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassine Bounou.
1: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis, karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
0: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan teruntuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka, dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
1: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kali ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Digne. Dari sebelah kiri penyerangan mereka kali ini Digne. Oh, angkat kedua tangan kali ini masih mencari kawan. Dekat kepada Olise, tahan kali ini Olise. Berhasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko. Dorong kali ini kepada Konde, Konde kepada Mbappe. Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kita nantikan, masih menipu. Tendangan kaki kiri, Mbappe. Dembele yang sekali lagi sangat berbahaya dengan kaki kirinya, kita tahu bisa mencetak 2 gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti. Tendangan kaki kiri melengkung, tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dari sebelah kanan gawang dari Bounou. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini. Coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bounou. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0. Sudah dilakukan kali ini, jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan kali ini, ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya, kepada Ibrahim Dias, tetapi sayang lepas kali ini, jatuh kepada Kalin Olise. Lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Om Boadi masih menimang-nimang bola dari belakang. Berani sekali anak muda ini. Dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko. Tadi kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alyouni. Masih Ainawi. Dorong sebelah kiri kali kepada Mars Zawi kali ini dari sebelah kiri. Anas Salah Edin ataupun Neo Alyouni. Masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri. Berbahaya tadi, hampir dicuri oleh Rabiot, tapi jatuh kali kepada Onahi. Sebar kali lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Hakimi. Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri. Kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop. Ke tengah lagi kepada Ainawi. Ainawi kali ini masih mengiring bola, dihadang tadi oleh Olise kali ini. Deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya, hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis. Dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko. Dorong kepada Neo kali ini, masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi. Boadi melewati garis tengah, Boadi arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias, tahan dengan kaki kirinya, dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2, berhasil kali ini Onahi menusuk kali ini, dorong ke depan kepada Ibrahim Dias, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko dari belakang lagi kali ini. Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin. Masih kali ini para pemain dari tim Maroko, hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Oh, Boadi kali ini justru dicuri oleh Doe kali ini di depan, masih Doe, tendangan kaki lalu Bounou lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko. Tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bounou. Selamat lagi gawang Maroko, namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis. Tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Bounou akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi. ataupun garis tendangan sudut sudah dimasukkan. Kali ini coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti melengkung di sudut tadi oleh pemain lainnya Manu Konde, tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Perancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassine Bono. Tetapi sampai saat ini Yassine Bono tampil cemerlang, bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah daratnya sendiri. Permainkan bola, ada Ouahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Desirdwe, sodorkan bola pendek ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat Edin. Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazraoui. Mazraoui permainkan bola dia, kerjasama lagi dengan Elainowi. Kreatif sejenak dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe. Masih kuasa semuanya pemain-pemain Maroko ini. Ada Aziz dan Ouahi di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dia dengan Bilal Elkanos. Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri. Kepada siapa gerangan di sana, ada pemain nomor punggung 7 kami lihat, Kadin Talbi, mencoba kotak-kotik sebentar. Jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi. Edin melebar ke sektor kanan kepada Kapten Ahraf Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segera setengah sudah. Kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya Alainowi tadi, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manu Konde. Tinggal diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Perancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko sudah dilakukan. Berikan saja kepada Desirdwe, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne. Digne permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba. Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Konde di sana. Sodorkan bola pendek kepada Oliso. Oliso masukkan memasuki dalam kotak penalti, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini Maroko membangun serangan melalui Ibrahim Diaz di lingkar tengah, tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Diaz dan tentu saja dihukum oleh wasit yang mempertandingkan, Facundo Tello dari Argentina, dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Hasim Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia, kepada Dios. Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop, masuk kutak-kutik sebentar dia dan berikan kepada penjaga gawang Yassine Bono. Yassine Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Mazraoui. Mazraoui berikan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Sedin Talbi. Talbi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi, ataupun juga rekannya di sana ada Bilal Elkanos. Bilal Elkanos tarik lagi jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop. Issa Diop melebar ke ataupun berikan kepada penjaga gawang. Masih permainkan kembali kali pada Issa Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi. Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa gerangan di sana, ada Bilal Elkanos, berikan umpan cepat menggiring bola dia, merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Kutak adik Sulandia, umpan terobosan, umpan dari kulitoran, berbahaya. Akhirnya bola disabu saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis. Datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko, yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Magdan, digerebikan saja menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desirdwe. Tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Julius Konde. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Melebar ke sektor pada Saliba, berikan kepada Digne. Mencoba lewat garis tengah sudah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Ouahi. Mundur lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Upamecano. Kini memasuki lingkaran tengah dari Raja sendiri, berikan ke depan, cepat menggiring bola. Kepada siapa gerangan? Kepada Ariot Rabiot, ataupun juga rekannya Julius Kona, menggiring bola umpan ke depan. Tapi kali ini Serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan. Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Kutakkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Mazraoui. Mazraoui langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah. Dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manu Kone. Masih permainkan bola dia. Ada di sana kami lihat De Osman Dembele. Tarik lagi ke belakang. Berganti tekanan kini. Kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah. Kerja sama dengan Ahraf Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia. Kepada siapa gerangan di sana. Ada kami lihat pemain nomor 14 mengirim bola merangsek ke daerah lawan. Dan kirimkan pendek lagi. Umpan pendek kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazraoui. Belikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Salah Edin ataupun Muhammad, pemain Nir Al-Nayni. Tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan. Disodok saja ataupun didorong sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko. Nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis sudah dilakukan. Langsung kirimkan ke depan kuasa sepenuhnya. Kini ada Adriot Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Perancis. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Upamecano dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Perancis. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Perancis dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri sudah dilakukan. Langsung berikan kepada William Sabila. William Sabila kerjasama lagi dia dengan Kone. Kone mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelan. Umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana. Tetapi kali ini kurang sempurna. Nah, kita bola kandas kaki pemain-pemain Maroko. Berganti tekanan kini Maroko. Melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Tenang-tenang saja dia. Berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba menggiring bola. Merangsek ke jantung pertahanan lawan. Namun dibayang-bayangi oleh Mbappe. Dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek saja dia kepada Issa Diop. Issa Diop mencoba menggiring bola. Dibayang-bayangi Mbappe. Kepasakan yang kirim tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Ibrahim. Tetapi kali ini bolanya keluar gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan, berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh dia kepada Upamecano di sektor lingkaran tengah daerah sendiri. Teruskan kepada Olise, tarik kepada Upamecano lagi. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini. Akhirnya bola kirimkan pendek saja kepada Manu Kone. Kone umpan kirimkan kepada Mbappe. Salah umpannya kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belas punya. Mencoba melihat dua pemain Prancis. Tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bondi. Salah umpannya coba direbut dari belakang Kone. Berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko. Dibayang-bayangi oleh Ahraf Hakimi. Mundur ke belakang dia kerjasama dengan Desido. Mundur ke belakang lagi umpan terobosan. Prancis kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko. Datang lagi serangan saudara-saudara. Bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja. Padelimbele masih berputar-putar dia. Mencari kawan yang berbebas ataupun kepada Julius Konde. Masih permainkan bola kami lihat Dembele. Mencari kawan yang berbebas. Mencari ruang gerak. Di bawah dengan umpan ke depan. Oh, maksudnya berikan kepada Konde. Tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara. Tidak berhasil Konde memanfaatkan umpan Dembele. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dan out gawang belum berubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara. 0-0 kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara bernegara. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko mencoba menggiring bola. Adan Dil Elainowi di sana mundur ke belakang jauh dia kerjasama lagi dengan rekannya Issa Diop. Issa Diop berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain KS Dintalbi. Terjadi perebutan salah umpannya akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Prancis. Berikan umpan terobosan berbahaya. Keluarlah saudara Bonut dari serangan langsung berganti tekanan kini. Kembali Maroko mencoba serangan namun ada Digna di situ. Digna umpan ke depan cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe. Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Mikael Olisen. Namun kali ini Mbappe berhasil menggigur bola, atau bah kali ini serangan patah di tengah jalan. Namun ada Olisen. Olisen berputar-putar, dia mundur jauh ke belakang, dia kepada Kore, umpan kepada sebelah kanan, berbahaya kini serangan dari Prancis menyusur tanah dari sektor sebelah kiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Masih permainkan bola, angkat ke mulut gawang, ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini, kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Do, kutakkan di sebelah dia kepada Sabila, lepas tembakan peluk gawang. Oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Kounde tadi, masih membentur pemain belakang. Datang serangan lagi Perancis, mencoba menggedor pertahanan Maroko, lepas tembakan ditahan lagi saudara-saudara, namun bola mental dari kaki Digne dari arah jauh, lepas tembakan. Oh, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yassin Bono langsung meninju bola atau mentip bola ke atas Mister Gawang, karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang, dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Perancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Perancis melalui pemain Dayot Upamecano, berikan bola pendek ke depan dia, kerja sama dengan Kounde, atau dia mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila lagi, tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Kounde lagi ataupun kepada Upamecano, umpan ke sektor keluar, ada di situ kami lihat pemain Desidero mendekati lewat kembali, bayang-bayangnya oleh Hakimi. Oh, terjatuh kami lihat Hakimi dan dengan Desidero tadi, namun bukan sebuah pelanggaran ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desidero untuk mengambil bola Desidero ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit, kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan, ada di sana kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele, gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya Adin Wahi dari sektor sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek di jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kater Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin panik kepada Diaz mencoba dibayang-bayang ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Prancis, masih bermain bola, Hakimi mendekati kotak penalti, kerja selang cukup bergawan, membentur pemain belakang. Oh, handsball saudara-saudara, kami lihat Rabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara bergar, kita nantikan, hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesebelasan Achraf Hakimi, kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiar langsung ke gawang. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Nand ini, tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara bergar. Dan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko untuk sementara berakhir, dan kedudukan sementara adalah 0-0.
3: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali, Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya banyak sekali. Gimana Anda melihatnya, Bung Nova?
4: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
3: Benar-benar melek sekali saya.
4: Ya, Perancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Perancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Perancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di efektivitas.
3: Oke. Okay.
4: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
3: Bono ya.
4: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
3: Iya.
4: Kelasnya emang udah luar biasa.
3: Luar biasa pun. Ini.
4: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
3: Oke. Okay.
4: Memang gayanya gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
3: Iya.
4: Jadi sebenarnya apa namanya? Prancis sudah di jalur yang tepat mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum hasil.
3: Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis jauh.
4: Yeah.
3: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
4: Iya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya. Tadi satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tapi yang dilakukan pemain Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibarat gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
3: Itu yang membedakannya ya.
4: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga, tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis, tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip, tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
3: Iya. Apalagi ngeliat tembakannya harus banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
4: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
3: Oke. Okay.
4: Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
3: Oke.
4: Okay. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat.
3: Okay.
4: Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri, karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jantung.
3: Bener sekali tuh.
4: Deg-deger ya.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. We don't ever back down from the streets to the spotlight. Feel the fire ignite. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti City, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi.
6: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di Jumat 10 Juli 2026. Menemani Anda pagi ini pendengar di Biak pagi ini, Biak RW ini. Saya Stefani Kumambo masih menemani Anda pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita nanti masih akan menghadirkan untuk Anda jalannya siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 18 besar atau babak perempat final antara Prancis versus Maroko. Namun akan kami hadirkan selepas kami hadirkan untuk Anda warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Anda ingin menyimak langsung ya, tidak ingin ketinggalan terhadap pertandingan Prancis versus Maroko, Anda bisa mendengarkan di siaran Pro 2 FM Biak 94,5 MHz. Kami akan menghadirkan rangkaian pertandingan selepas kita ikuti buletin warta berita pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit ini Lapro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Jumat 10 Juli 2026. Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya. Rekrutmen Majelis Baru 2027-2032 tengah berlangsung di Klasis Biak Selatan. Perum Bulog Subdivre Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September. Mengakhiri buletin berita pagi ini akan kami hadirkan wawancara. Itulah topik utama buletin berita pagi ini, pendengar, akan kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya dan paket feature di pagi ini. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo. Pendengar, rekrutmen Majelis Baru 2027-2032 tengah berlangsung di Klasis Biak Selatan. Berikut laporan Roni Leleluan.
1: Proses rekrutmen dan penjaringan anggota Majelis Jemaat yang baru periode 2027-2032 di Klasis Biak Selatan secara resmi telah dimulai sejak awal tahun 2026, termasuk pembekalan panitia, pembagian buku panduan pemilihan hingga tahapan penjaringan dan penghitungan suara bakal calon di sejumlah jemaat sejak pertengahan tahun ini. Ketua Badan Pekerja Klasis Biak Selatan Pendeta Yohanes Barek mengatakan tahapan ini berjalan secara sinodal dan serentak di seluruh jemaat, bahkan panitia penjaringan yang telah terbentuk di masing-masing jemaat telah bekerja maksimal sesuai ketentuan yang berlaku di gereja. Dikatakan seluruh tahapan pemilihan tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada November mendatang dan diteruskan dengan masa pembinaan, peneguhan, pelantikan hingga serah terima jabatan dari anggota Majelis Lama kepada Majelis Baru periode 5 tahun ke depan pada Januari 2027 mendatang. Pendeta Yohanes Barek menegaskan dalam merekrut anggota Majelis Baru, panitia diminta berpedoman pada Alkitab, aturan gereja dan tata gereja sehingga menghasilkan Majelis Baru yang berkualitas dan takut Tuhan serta benar-benar siap menjadi pelayan Kristus. Di sisi lain, ada juga pembatasan masa jabatan seperti anggota Majelis yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut tidak dapat untuk dicalonkan kembali, sedangkan Majelis yang baru bertugas satu periode wajib dipilih ulang jika berkeinginan maju periode kedua. Keterlibatan aktif jemaat dalam pemilihan ini adalah bentuk perwujudan tanggung jawab untuk memastikan pelayanan dan pengembalaan di gereja berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan.
2: Yang pertama, kita pasti ucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua. Secara sinodal sudah disampaikan bahwa di tahun 2026 ini sudah mulai dengan perebutan Majelis Jemaat Baru periode 2027-32, dan kami secara khusus Klasis Biak Selatan sudah melakukan pelantikan-pelantikan kepada panitia penjaringan, dan panitia penjaringan sementara berjalan. Diharapkan dalam tahun ini sampai dengan bulan November itu sudah memilih Majelis Jemaat yang baru. Kami harap supaya Majelis Jemaat yang baru itu bisa direkrut secara baik oleh panitia dan mereka bisa melakukan tugas pelayanan secara baik yang takut kepada Tuhan dan mencintai umat.
1: Ketua Klasis Biak Selatan Pendeta Yohanes Barek menegaskan peran warga jemaat juga sangat penting, khususnya anggota sidi jemaat memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Majelis Jemaat. Selaku pimpinan Klasis, ia berharap Majelis yang terpilih nanti benar-benar memiliki pribadi yang takut akan Tuhan, dewasa dalam iman dan mencintai umat demi keberlangsungan pelayanan yang lebih baik. Pendeta Yohanes Barek menghimbau kepada seluruh warga gereja, khususnya yang memiliki hak untuk memilih, agar mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan anggota Majelis Baru periode 2027-2032 sehingga berjalan lancar dan sukses sekaligus menghasilkan pelayan berkualitas.
0: Pendengar, Perum Bulog Subdivre Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September. Berikut laporan Tri Rian.
3: Perum Bulog Sudrev Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Sudrev Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
4: Dengan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapkan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran, sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas. Nah, kita diskusikan tadi, sekaligus kita melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli, Agustus, September. Jumlahnya sama seperti kemarin. Jadi satu alokasi Biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang Biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Supiori. Jadi kalau Biak sekitar 217 ton per bulan. Jadi untuk tiga alokasi jadi kali tiga. Jadi untuk yang kali ini kita akan siapkan sekitar 750 sampai 760 ton untuk bantuan pangan.
3: Lebih lanjut Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
5: Hari ini diketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga dan di sini kami hanya sekedar ikut monitoring, mungkin MONEF, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat yang.
3: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
0: Mendengar, sebanyak 438 siswa baru di SMA Negeri 1 Biak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berbentuk pola pikir positif, etika dan sopan santun. Berikut laporan Roni Leluluan.
1: Kepala SMA Negeri 1 Biak Rudolf Randongkir secara resmi membuka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi 438 siswa baru tahun ajaran 2026-2027 bertempat di halaman sekolah setempat pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam sambutannya, Kepsek Rudolf Randongkir mengatakan kegiatan MPLS bertujuan membentuk pola pikir positif, etika sopan santun dan penggunaan media sosial yang baik bagi peserta didik baru serta meninggalkan hal-hal negatif. Ia berpesan kepada peserta didik baru untuk mengikuti kegiatan dengan tekun, mencermati materi dan melaksanakan apa yang didapatkan selama MPLS berlangsung serta meninggalkan pola pikir dan perilaku di jenjang SMP karena siswa kini berada pada jenjang pendidikan atas.
6: Kurang lebih 3 hari ini kita akan melaksanakan MPLS dan tujuan pelaksanaan MPLS adalah bagaimana berpikir secara positif. Berarti yang negatif ditinggalkan. Bagaimana sopan santun terhadap teman, bapak ibu guru, tata krama, cara berbicara, menghormati teman yang sementara beribadah, itu sudah harus dipraktikkan. Kalian sekarang sudah berada pada tingkatan atau level yang paling atas, sehingga cara berpikir dan cara bertindak itu sudah harus berubah.
1: Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Agus Budi Cahyono SPD MPD dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat kebanggaan dan optimisme siswa serta memperkenalkan tujuan kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk karakter positif meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Ia meminta peserta didik baru agar memiliki semangat dan optimisme tinggi saat memasuki SMA Negeri 1 Biak sebagai sekolah unggulan karena tidak semua calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama. Menurut Agus, dengan semangat yang dimiliki peserta didik baru diharapkan tetap optimis, termotivasi, dan berprestasi, kiat belajar, mengembangkan bakat dan minat, serta tidak loyo selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Biak.
7: Tema yang memang diusung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kita untuk tahun ini adalah MPLS Ramah. Artinya, anak-anakku sekalian, kegiatan MPLS ini adalah ramah. Ramah bagi semuanya. Jadi jangan dijadikan beban kalau nanti biayanya mungkin ada kesulitan, disampaikan saja. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya.
1: Sementara Ketua Komite SMA Negeri 1 Biak, Ferdinand Abidon Divu yang juga Kepala Inspektorat Biak Numfor, mengucapkan selamat kepada siswa baru yang terpilih masuk di SMA Negeri 1 Biak, sekaligus menitipkan para siswa kepada pihak sekolah untuk dibimbing selama proses MPLS berlangsung. Ia menegaskan apabila ada perilaku yang tidak ramah selama MPLS berlangsung, orang tua akan dipanggil untuk bersama-sama mencari solusi agar kegiatan MPLS dapat berjalan kondusif. Menurutnya, kolaborasi antara orang tua, murid, dan sekolah sangat penting karena dengan bergandengan tangan, kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Biak meningkat.
8: Sebagai Ketua Komite, kami titip kepada pihak sekolah, selama proses MPLS ini kalau berlangsung, tadi temanya luar biasa. Sekolah yang ramah. Kalau ada yang tidak ramah, lapor supaya ketua komite panggil orang tuanya. Ada kolaborasi antara orang tua, murid, dan juga sekolah. Sehingga kita sama-sama bisa berjalan bergandengan tangan untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang baik untuk kita semua.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung 3 hari mulai Kamis hingga Sabtu dan pada Senin mendatang dilanjutkan upacara penyerahan siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah untuk dibimbing dan dibina selama 3 tahun.
0: Pendengar, perputaran ekonomi capai 3,6 miliar rupiah. Dengan total 7.413 pengunjung, warnai suksesnya Festival Biak Munara Wampasi 2026. Berikut laporan Ririn Arini.
9: Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbay Oni Dengayobun menyampaikan Festival Biak Munara Wampasi FBMW 2026 bukan sekedar perayaan budaya, melainkan instrumen nyata untuk menegakkan ekonomi UMKM sekaligus merevitalisasi identitas budaya Biak Numfor demi kesejahteraan bersama. Usai berlangsung selama 7 hari penuh mulai 1 hingga 7 Juli 2026 dengan rangkaian 12 acara di berbagai lokasi daya tarik wisata, FBMW berhasil menyedot total 7.413 pengunjung, yaitu 31 wisatawan mancanegara dari Jerman, Selandia Baru, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, dan Singapura, 201 wisatawan Nusantara, dan 7.181 wisatawan lokal. Kelompok usia didominasi usia produktif dan pelajar, yang menjelaskan selama 7 hari pelaksanaan tercatat perputaran ekonomi mencapai 3,6 miliar rupiah.
10: Data perputaran ekonomi selama kurang lebih 7 hari kurang lebih 3.612.971.200 rupiah dengan sasaran talent atau seniman 1.537 orang dengan distribusi pendapatan sebesar 609.700.000 rupiah dengan rincian kurang lebih sebagai berikut: Wardan Suling Tambur 150 juta, Tradius Fan 100 juta, Simponi Wampasi 10 juta, Hiburan 101 juta, Nabmor 150.200.000 rupiah, Purpada Ido 80 juta, Ronters 18.500 rupiah. Produksi event 2 produk kurang lebih 189 juta, makanan dan minuman kurang lebih 391.935.000 rupiah, souvenir 138.200.000 rupiah. Okupansi hotel selama 7 hari kurang lebih 61,23% dengan perkiraan perputaran ekonomi kurang lebih 2 miliaran. Transportasi lokal 161 juta rupiah, transportasi darat dan juga transportasi laut, parkir, iklan, dan lain-lain kurang lebih Rp3.198.000.
9: Keberhasilan FBMW 2026 berkat dukungan luas dari berbagai pihak, yaitu total tenaga kerja terlibat 1.632 orang, yang terdiri dari 1.537 seniman, 2 kurator, 34 panitia, 45 SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, 14 tenaga vendor, seluruhnya berasal dari sumber daya manusia lokal. Keterlibatan organisasi 63 lembaga, yaitu 43 UMKM, 6 asosiasi, 3 komunitas, dan 11 media. Sedangkan promosi melalui platform daring juga mencatatkan angka yang mengesankan. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menjelaskan bahwa FBMW 2026 tercatat sebagai salah satu dari 3 perwakilan Provinsi Papua dalam kalender Karisma Event Nusantara bersama Festival Danau Sentani dan Festival Kopi sebagai inisiatif yang didukung Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua.
10: Keterlibatan sumber daya manusia sebanyak 1.632 orang, seniman terdiri dari seniman 1.537 orang, kurator 2 orang, panitia penyelenggara kurang lebih 34 orang, SDM Parekraf 45 orang, pekerja vendor 14 orang. Keterlibatan organisasi kurang lebih 63 organisasi terdiri dari 43 UMKM, 6 asosiasi, 3 komunitas, dan 11 media. Keterlibatan sumber daya manusia lokal kurang lebih 1.632 orang dan UMKM 43 UMKM. Untuk data promosi dan publikasi dengan memanfaatkan kekuatan platform media digital sampai dengan saat ini dapat dilaporkan bahwa platform publik di Instagram yang dilihat sebanyak 35.721 kali. Akun yang dijangkau sebanyak 9.201 kali dan di-share ulang sebanyak 215 kali. TikTok sebanyak 26.172 kali. Platform media Kementerian Pariwisata 10.016 kali. Platform media Kementerian Pariwisata Ken 1.910 kali. Influencer IG, YouTube, Facebook ratusan ribu tayangan. Dengan demikian, dampak distribusi pendapatan saat Festival Biak Munara Ampasi dapat dipastikan tidak terjadi capital flight. 80% pendapatan terdistribusi dalam bentuk fresh money kepada para pelaku usaha dan jasa wisata, para seniman budayawan, dan masyarakat lokal yang menjadi support system dalam pelaksanaan event di lokasi atau venue utama ataupun daya tarik wisata yang menjadi lokasi penyelenggaraan FBMW tahun ini.
9: Pelaksanaan FBMW 2026 semakin istimewa karena dukungan seluruh pihak, serta kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara yang menjadikan Biak Numfor sebagai destinasi pilihan di Tanah Papua.
11: Mendengar Bupati Biak Numfor membuka resmi retreat peningkatan kapasitas bagi 254 kepala kampung. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Pemerintah Daerah Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK menggelar retreat peningkatan kapasitas kepala kampung di bawah tema Wujudkan Kepala Kampung yang Tertib Administrasi, Perencanaan Keuangan, Taat Hukum dan Responsif terhadap Pelayanan Dasar bertempat di Hotel Asana Biak. Retreat yang berlangsung 3 hari mulai 9 hingga 11 Juli 2026 ini dibuka secara resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra pada Rabu 8 Juli 2026 malam, diikuti 254 kepala kampung se-Biak Numfor termasuk para kepala distrik sebagai pendamping dan penguat kebijakan di tingkat distrik. Dalam sambutannya, Bupati Markus Mansnembra menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan kampung yang baik demi mewujudkan pelayanan dasar masyarakat yang responsif, menyatukan persepsi dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Selain administrasi, ia juga menyoroti soal perencanaan dan pengelolaan keuangan, bahkan meminta kepala kampung menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku serta taat hukum. Ia mengingatkan kepala kampung agar bekerja sesuai koridor hukum untuk menghindari persoalan di kemudian hari dan tetap responsif terhadap pelayanan dasar baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta sejumlah program prioritas skala nasional lainnya.
12: Saya sudah sampaikan, saya tidak mau di kepemimpinan saya ada satu kepala kampung yang masuk penjara. Kenapa kita berikan tugas tanggung jawab untuk sebagai penyelenggara malam ini disampaikan langsung oleh Pak Inspektur. Ketika ada aduan masyarakat, bukan masyarakat siapa-siapa, Bapak Ibu punya warga masyarakat sendiri yang pasti akan memberikan laporan. Dan saya pastikan ketika ada laporan masyarakat, kami tidak akan diam. Itulah kenapa betapa pentingnya malam ini kita harus berada di sini. Karena Bapak Ibu kemarin sudah proses pencairan. Saya ingin malam ini saya harus bicara dengan Bapak Ibu bekerja secara profesional. Bukan Bapak Ibu saja diawasi, kami pun secara berjenjang diawasi
1: Bupati Markus Mansnembra berharap retreat ini mampu meningkatkan kapasitas kepala kampung. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan kampung menjadi lebih profesional dan melayani. Selain itu, juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan retreat dengan maksimal sehingga mendapat bekal agar sekembalinya di kampung masing-masing mampu melakukan perubahan nyata bagi masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung menghadirkan narasumber berkualitas berasal dari pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, BUMN, perbankan, dan sejumlah institusi terkait lainnya.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
11: Pendengar, pengelolaan dana kampung dan aset harus dibarengi dengan data dan regulasi sehingga peruntukannya tepat sasaran dan terhindar dari persoalan hukum. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi menilai kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung sekabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK merupakan langkah tepat upaya meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dalam mengelola keuangan dan aset kampung dengan baik. Dikatakan kegiatan ini bertujuan membekali kepala kampung dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik sesuai regulasi yang berlaku sehingga terhindar dari persoalan hukum, sekaligus memastikan pengelolaan aset desa dilakukan dengan benar dan tertib administrasi. Adapun berbagai materi yang disampaikan diawali bupati yang diwakili penjabat Sekda Sakarias Almailoa dengan materi bersifat umum terkait arah kebijakan pemerintahan kampung. Selanjutnya unsur TNI Polri dan Kejaksaan juga menyajikan materi secara umum. Selain itu pihak KPPN Biak Numfor juga memaparkan materi terkait penyaluran dana desa dan kepatuhan administrasi termasuk reformulasi kebijakan dana desa tahun anggaran 2026, bahkan penyaluran tahap pertama dari total Rp95 miliar telah disalurkan Rp38 miliar atau 40%. Sementara materi perpajakan disampaikan kantor pajak Pratama Biak mencakup kewajiban perpajakan dan tata kelola keuangan pemerintahan kampung agar tidak terjadi pelanggaran administrasi. Menurut Gunadi, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja juga hadir menyampaikan materi terkait kepesertaan dan manfaat BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur kampung. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor diwakili Ahmad Fauzi menyampaikan materi prinsip yang harus diketahui oleh para kepala kampung untuk ditindaklanjuti kepada masyarakat di masing-masing kampung.
13: Dalam perjalanan pemerintahan harus melekat juga pengalokasian anggaran, dukungan tata kelola yang baik gitu agar semua terarah sesuai dengan visi misi daerah dan juga terukur, kemudian tidak salah melangkah. Tentu melalui kegiatan ini kami juga akan mengarahkan seluruh kampung bahwa aset-aset yang diperoleh dari keuangan kampung itu harus tercatat dan menjadi milik pemerintah kampung. Tidak dibenarkan bahwa aset yang dibeli dari keuangan kampung itu dimiliki secara pribadi, itu harus diserahkan kepada pemerintah kampung.
1: Lebih lanjut, Gunadi mengatakan untuk materi pengelolaan keuangan dan aset desa akan disampaikan BPKD dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026, mengingat materi ini sangat penting agar pengelolaan anggaran desa dapat terarah sesuai visi misi daerah. Ditambahkan, aset yang diperoleh dari keuangan kampung harus tercatat dan menjadi milik pemerintahan kampung, bahkan tidak dibenarkan dimiliki secara pribadi. Ia berharap seluruh kepala kampung dapat membawa perubahan, terutama pemerintahan kampung harus dikelola dengan data agar kebijakan dan perencanaan dapat tepat sasaran, informatif, dan terukur.
11: Pendengar, dari Pulau Bromsi ke Pekalongan, Persila Koibur mengayuh mimpi lewat ADEM. Kita ikuti dalam feature bersama Tririan.
14: Pertama, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah menanggung atau yang telah bantu untuk sekolah. Sangat bersyukur sekali karena saya juga bisa dapat di posisi ini.
15: Sebagai orang tua, kami punya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka ruang untuk kami. Dan kami sangat berterima kasih karena itu sudah membantu dan mengurangi biaya.
3: Persila Khoibur merupakan siswi lulusan SMP Negeri 1 Padaido asal Pulau Bromsi, Distrik Aimando, Padaido, berhasil mewujudkan impinya untuk mengenyam pendidikan di kota besar dengan fasilitas yang lebih layak. Keberhasilan ini diraih setelah ia dinyatakan lolos seleksi program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan Kemendikbudristek. Sebelum mendapatkan kesempatan ini, Persila harus bertaruh dengan ombak dan menguras energi setiap hari. Demi bisa sampai ke sekolah, ia harus mendayung perahu tradisional, melintasi lautan yang memisah pulau tempat tinggalnya dengan sekolahnya di SMP Negeri 1 Padaido. Meski dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan tantangan geografis yang berat, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk menimba ilmu. Persila mengaku selalu menyimpan impian untuk bisa merasakan pengalaman belajar di kota besar dengan fasilitas pendidikan yang lebih memadai. Kini, impian tersebut menjadi

0: perantau, jauh ke kota Pekalongan ini didasari oleh satu tekad yang kuat, yaitu mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Fasilitas yang layak di sekolah barunya diharapkan dapat menunjang impiannya untuk membawa perubahan di dunia pendidikan. Selaku orang tua, Moses Koibun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya program ADEM ini. Menurutnya, program tersebut membuka kesempatan bagi anak-anak dari daerah kepulauan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta menjadi harapan bagi masa depan mereka.
1: Sebagai orang tua, kami punya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka ruang untuk kami, dan kami sangat berterima kasih karena itu sudah membantu dan mengurangi biaya.
0: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menyampaikan ada 10 siswa yang mengikuti program afirmasi ini. Para siswa tersebut akan menempuh pendidikan menengah yang tersebar di Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
2: Dari 10 kita di Biak itu tersebar ada 1 di Bali, dan ada 3 di Banten, ada 3 di Jawa Barat, ada 2 di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 1 di Jawa. 2 di Jawa Tengah, 2 di Jawa Timur, dan 1 di Jawa Tengah. Sekolahnya udah mereka tahu, dan mereka semua akan diantar ke sekolah. Bahkan biasanya itu kepala-kepala sekolah itu sudah menjemput di Jayapura. Jadi mereka dari Jayapura itu udah ketemu dengan kepala sekolah mereka. Jadi saya berharap orang tua tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Besok pegawai dari Dinas Pendidikan yang akan mengantar sampai ke Jayapura, kami serahkan ke provinsi, dan nanti provinsi serahkan ke kepala sekolah atau perwakilan sekolah masing-masing di Jayapura. Nah, mereka akan menempuh SMA di sana selama 3 tahun dengan beasiswa penuh dari Puslapdik Kemendikbudsman. Jadi biaya sekolah mereka akan dibayarkan, kemudian biaya harian mereka juga ada, biaya pemondokan atau asrama mereka juga ada, asuransi kesehatan juga ada, dan pemulangan mereka nanti pada saat mereka tamat itu juga akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
0: Persila dan 9 siswa lainnya memiliki mimpi besar, bersekolah dan berhasil mencetak generasi emas Papua yang siap lanjut kuliah dan kembali membangun daerah.

0: Pendengar yang terakhir kami hadirkan wawancara. Komunitas Trash Hero Biak berhasil mengumpulkan 370 kg sampah yang dapat didaur ulang selama pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi 2026. Ikuti selengkapnya bersama reporter Tri Rian dan ketua komunitas Trash Hero Biak dalam wawancara berikut ini.
1: Pendengar, selama pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi 2026, komunitas Trash Hero Biak turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Bahkan di akhir kegiatan, Trash Hero juga ikut terlibat membersihkan sampah yang berada di venue utama. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Bapak Jack Rubekwan. Pak Jack, bisa disampaikan seperti apa keterlibatan dari Komunitas Trash Hero Biak sendiri selama pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi atau FBMW 2026 di lapangan Cendrawasih Biak?
2: Ya, terkait dengan kegiatan Festival Biak Munara Wampasi, yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor yang memberikan kesempatan bagi kami komunitas selain komunitas Jelajah Biak, tapi juga kami dari komunitas Trash Hero Biak mendapatkan satu stand sebagai wadah untuk pameran edukasi. Di bagian ini kami tampilkan beberapa aksi yang kami lakukan sejak 2019 sampai dengan 2026 dengan berkolaborasi bersama TNI Polri, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, BUMN, BUMD, dan lintas komunitas se-Kabupaten Biak Numfor. Itu

0: menjadi materi yang kami tampilkan baik secara visual, foto, dokumentasi, tapi juga melalui video-video klip yang kami tampilkan. Ini juga mendapatkan respon baik dari setiap pengunjung, yang mana mereka berharap bahwa komunitas Treasure Obiak bisa tampil di masyarakat, tapi juga di sekolah-sekolah. Apalagi sebagian besar guru dan siswa yang berkunjung ke stand Treasure Obiak, mereka berharap di sekolahnya mereka juga bisa kami hadir untuk memberikan edukasi terkait dengan sampah plastik sekali pakai. Dan aksi yang kami lakukan selama kegiatan Festival Biak Menerawang Pasi itu terkumpul ada 56 karung. Ini itu sampah yang bisa didaur ulang dengan total beratnya 370 kilo. Ini kami akan setor ke pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, sedangkan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, saat itu kami aksi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, langsung ditangani oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang diangkut oleh pemada truk sampah.
1: Baik, selanjutnya apa pesan dan juga harapan dari Pak Jack sendiri kepada masyarakat untuk terus menjaga lingkungan?
0: Dan harapan kami ke depan, semoga kegiatan-kegiatan event-event besar yang nantinya untuk mempromosikan Kabupaten Biak kami bisa dilibatkan dalam hal ini, ikut memberikan kontribusi terutama edukasi tentang lingkungan yang bisa juga kami ekspos di 15 negara yang menjadi bagian dari Treasure World termasuk Indonesia, dan kami salah satu chapter yang bisa ikut memberikan informasi edukasi bagaimana terkait dengan masalah lingkungan terutama sampah plastik di Kabupaten Biak, Papua dan di Indonesia.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Komunitas Treasure Biak, Bapak Jack Rumbekwan.
2: Dengan demikian, informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Jumat 10 Juli 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok di RRI Biak. Saya Stephanie Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan kembali melanjutkan pertandingan Piala Dunia 2026 babak 8 besar atau perempat final Prancis versus Maroko.
3: Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah Tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis. Konde kali ini pemain asal Barcelona ini sudah dilakukan tadi dituju kepada Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah. Kali ini terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis, sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neil Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain TNI Talbi dihadang dua pemain dari Prancis. Kali ini masih melihat diuk dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Edin, ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi lebih santai para pemain Maroko, Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini masih Amrabat di tengah, kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mistar gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya, kali ini sudah dilakukan melambung, kali ini terlalu jauh, jatuh kepada Onahi. Kali ini Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko nomor 26 tadi, Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin. Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir, coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini ke Pak Dayot Upamecano, dorong lagi kepada Konde. Masih Konde kali ini ke tengah tadi, maksudnya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano. Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amarabat. Kali ini masih menahan bola Amarabat, coba lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Issa Diop. Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amarabat lagi kembali kali ini dengan kepala plontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala plontosnya tadi, nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri, coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainaoui. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi. Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe? Karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk akan menggantikan Desir Doe. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps, apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah Skor di babak kedua ini saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mas Rowi ke Maroko masih. Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini. Ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amrabat. Amrabat back pass jauh kali ini kepada Mazraoui kali ini. Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini curi oleh Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan dengan gagal. Oh, tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop, kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis, menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Cissemdin Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ayonowi, dorong kepada Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ayonowi. Dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Umpan lagi ke tengah kali ini Nel Ayonomi. Masih Ayonomi sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi, dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang. Satu hole dan handball, bukan sebuah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi. Barcola kali ini menahan sejenak bola, coba lagi ke tengah yang menuju adalah Olise, dorong kepada Barcola masuk ke penalti dengan kaki kiri, maksudnya tadi back pass, tetapi terkena pemain dari Maroko dan menyebabkan ataupun menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Prancis. Umpan yang tadi hampir menyasar para pemain dari Prancis. Kita nantikan peluang kembali di menit 79 ini akan dilakukan oleh Dembele. Sementara itu pada pukul 4:44 menit waktu Indonesia Barat juga sudah memasuki azan subuh bagi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Prancis umpan lagi ke belakang, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari tim Prancis mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko. Dari sebelah kiri kali ini Undikne umpan ke dalam kotak penalti, melakukan itu, hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean-Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko, sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang, Maroko masih build up kali ini, coba lagi geser ke sebelah kiri, masih dari pemain dari Mazraoui, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika, angkat lagi ke depan yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi melewati satu pemain dari Prancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi, tetapi masih belum mengancam kali ini Onahi. Dorong lagi kepada Amrabat, dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan, ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko, back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano, tetapi sayang memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan, sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi kali ini. Dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini, dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko, dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi, hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Yasmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi. Kali ini Hakimi coba dihadang oleh Konde. Hakimi masih ini, kali ini Hakimi dorong ke tengah, dia pemain nomor 8 ini Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali, dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
4: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri, daerah hanya tipis di luar kotak penalti, akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Ahkab langsung ke gawang. Oh, lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi tadi lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada tahun 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Kini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Mike Nan. Dilantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya, saudara-saudara. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi, wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba, tendangan penjuru sudah dilakukan, langsung ke bulu gawang, terjadi kebetulan. Oh, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, masuk ke gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai, nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang, seribu sayang, jatuh di luar 8 pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasai sepenuhnya kini ada di sana Kamil Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia, kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan, coba diburu dari belakang, menggiring bola, ada Kwahi di situ, berikan bola pendek yang kepada Sabai yang baru masuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai, langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nandi. Kedemikian selamatlah gawang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan, cepat menggiring bola, ada di bela, langsung ke gawang, berbahaya, lepas. Oh sayang, saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise, tetapi sayang Olise, tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 2-0 Prancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Kami lihat pemain nomor punggung 5 dari Prancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan yaitu Malo Gusto. Ya, tampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis, ada Olise di situ di lingkar tengah, dia berputar-putar, Olise kepada siapa yang dikirimkan, umpan terobosan berbahaya, serangan kepada Dembele, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuat sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis, ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi berbol salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis kini, ada Dembele ataupun Dekan Yesana mencoba mengiring bola, dia lepas tembakan. Oh, hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yasin Bondo keluar lapangan pertandingan, didorong sejak bola tadi ataupun ditik keluar gawang, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bono kita nantikan ya siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bono sudah lakukan melambung tinggi, heading. Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palip Matita masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola, yang tujuh adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang, dia kepada kepada pemain belakang, ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar, dia tarik ke belakang, dia kini melakukan tekanan kerja sama legend Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrowi. Mazrowi kirimkan ke tengah, sodorkan bola pendek lewat 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Sedrak-sedrak kepada kapten kesebelasan mencoba menggiring bola, dia langsung merangsek ke tengah, dibayang-bayangin dari belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah, masih menggiring bola, berikan pendek saja, serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya. Tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Busto kepada penjaga gawang, penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat menggiring bola, dia merangsek ke dalam pertahanan kesebelasan Prancis, berputar-putar dia, ada di sana Zakaria tarik ke belakang, umpan ke gawang. Oh, umpannya terlalu tajam saudara, umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kwahi, namun akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Mike Magnan yang menggunakan kostum kuning, kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Wahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana cara untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini, meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, apalagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan. Melancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise. Olise menggiring bola, tarik ke belakang kepada Dembele. Dembele kerjasama lagi dia dekannya, masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ, tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada siapa, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto. Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana ataupun juga Dembele, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan akhirnya satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di jarak kotak penalti, mundur ke belakang dia, lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola, angkat kira, oh tidak ada kawan di sana, walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung kemulut gawang, kop kemulut gawang, lepas, berhasil keluar kotak penalti Perancis, namun datang serangan dari belakang, ada Mazrowi di situ, berikan bola pendek sedek berkapten kesebelasan Lachrov, kutak keris sebentar, dia melebar ke sektor kanan, melihat jarak kotak penalti, berhasil kotak penalti, lepas tembakan. Kali ini patah lagi saudara-saudara di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan dari sana. Barcola atap burukannya Limbele terus cepatnya mengirim bola dari setelah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, masih berputar-putar dia mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang ada Kamilet Kusto bek kanan yang maju ke depan ini melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi ada Upamecano teruskan bola pendek cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Maroko. Grafius Nak cepat mengirim bola mendekati kotak penalti, berikan pendek masuk kepada Barcola. Oh, kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki Maroko. Kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola rangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih permain tepat ini, dan kini handsball saudara-saudara. Kami lihat pemain nomor punggung 17 Amin, handsball tendangan bebas pun untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh menggiring bola. Kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis, tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sepenuhnya ada Barcola di sana ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan ada Limbele ke depan, bola tiga setengah sudah dia masih menggiring bola mendekati kotak penalti, 1-2-3 ada di situ Barcola ataupun dia lepas tembakan ke gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yasin Bono, namun datang lagi serang dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas ke kiper Maroko, mencoba menggempur pertahanan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, kita kedik sudah dia tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi memasuki dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang seribu sayang tidak ada kawan yang membantu, akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri, dan saudara-saudara pendengar kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko, ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat kirimkan ke depan kepada Arka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir, dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yasin Bono berikan bola pendek ke depan dia yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan, untung saja ada pemain Jasmine Yasin, kotak ketik sebentar Jasmin kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja ketua mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekan tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Magnan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung di kaki kiri melambung melihat 300 tingkat sudah memasuki daerah lawan, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tidak satupun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Prancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja saudara-saudara, kini serangan dibuat Prancis, lepas tembakan gol gawang, tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerja sama lagi, berikan umpan langsung ke gawang, keluar saudara, melambung tinggi, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina yang juga dibantu oleh Hakim Garis saudara-saudara, ya Hakim Garis yang keseluruhannya juga dari Argentina yaitu Juan Pablo Belati dan Gabriel Cade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko, dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
5: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya.
1: Empat
5: tahun yang lalu 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
1: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
5: Yeah.
1: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat, sejitu yang dilakukan Mbappe.
5: Yeah.
1: Jika tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele. Karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan. Sehingga ketika pemain Maroko lengah, Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
5: Oke, baik, kepada pendengar silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
1: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya yang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut di berikan selamat ya Prancis, karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali Piala Dunia, 2018, 2022 dan 2026.
5: Secara konsisten.
1: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun
5: berarti, Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
6: Salam olahraga.
5: Salam olahraga, Pak Haryono.
6: Kan diulang lagi 2022 kan, 2-0, 2 bola kan.
5: Gimana nih?
6: Prancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan. Walaupun Bidang Bidang Bapak tak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah itu jadi jadi dia mentalnya emang kuat untuk
5: mental juara lah.
6: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia, saya dukung Belgia.
5: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
6: Salam olahraga.
5: Ya. Kita coba sapa pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu?
7: Pendukung saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
5: Oke.
7: Prancis memang kuat gitu ya.
5: Kemarin dukung apa tuh?
7: Portugal.
5: Portugal udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang beralih ke Prancis.
7: Kita yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Kalau orang kalau kita lihat ya, sehingga Atlas ini memang kuat juga, tapi di pertahanannya begitulah ya.
5: Bisa
7: kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis ya, melaju ke babak berikutnya mudah-mudahan ketemu.
5: Oke, baik.
7: Ketemu sama Argentina gitu.
5: Nah, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Mbak Ayu.
7: Salam
5: olahraga. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi Bung Wisnu. Yeah. Selamat pagi Bung Nova.
9: Selamat pagi.
8: Betul, bahkan saya Bung Wisnu yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi alhamdulillah. Sebabkan saya itu waktu di pos kamu sendiri. Pelatih itu mungkin talenta bakat yang kuat di tentang sepak bola Bung Wisnu.
5: Oke. Okay.
8: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk pelatih yang akan datang gitu Bung Wisnu.
5: Oke. Okay. Baik.
8: Siapa nanti gitu Bung Wisnu.
5: Baik, terima kasih Pak Lima. Selamat pagi, salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
10: Salam olahraga.
5: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
10: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya kayaknya.
5: Sejarah terulang ini, lagi nih.
10: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih kayaknya ini.
5: Gimana ya, tuh?
10: Kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol kira-kira siapa yang menang.
5: Iya.
10: Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi 8 besar ya kayak itu sudah satu hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga begitu.
5: Baik.
10: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih? Apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki? Karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya? Karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
9: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Perancis itu membukukan 22 tembakan.
5: Oke.
9: Okay. 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
5: Oke. Okay.
9: Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
5: Nah,
9: berarti kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir.
5: Iya, iya.
9: Peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya Perancis oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus
5: iya
9: banget, tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
5: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova.
9: Yeah.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
9: Ya ya.
5: Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

pendengar, baru kita ikuti tadi ya jalannya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 8 besar atau perempat final pendengar antara Prancis versus Maroko yang berakhir dengan kemenangan Prancis 2-0. Mbappe mencetak gol di menit ke-60 dan Dembele di menit ke-66 membuat Prancis akhirnya akan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026.

Pertandingan lainnya pendengar nanti akan berlangsung besok ya di pukul 4 waktu Indonesia Timur, pendengar, 4 dini hari. Nanti besok kami akan menghadirkan juga babak perempat final antara Spanyol versus Belgia. Dan di hari Minggu nanti pukul 6 ada Norwegia versus versus Inggris ya. Dan di pukul 10 pagi ada Argentina versus Swiss. Pagi ini di biak pagi ini biak arwo ini Stefani masih temani Anda pagi ini pendengar. Rangkaian lagu-lagu pilihan juga informasi menarik masih kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi juga nanti akan kami hadirkan Halo RRI menemani Anda hingga pukul 8 waktu

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwo ini, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.
1: Oke, baik pendengar, selamat pagi Arwo BBA. Terima kasih Anda yang memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz.

0: Satu pengumuman pendengar kami hadirkan untuk Anda berasal dari Universitas Terbuka ditujukan kepada semua lulusan SMA, SMK, paket C, karyawan swasta, BUMN, BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI Polri di Biak dan Supiori. Isi pengumuman disampaikan bahwa Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 atau Mei sampai dengan 26 Juli 2026. Sebagai informasi umum, Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BAN PT Jakarta, dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education atau ICDE yang bermarkas di Norwegia. Persyaratan calon mahasiswa, fotokopi ijazah SLTA sederajat yang telah dilegalisir, scan KTP asli, mengisi formulir pendaftaran, pas foto 3x4 berwarna 1 lembar atau dalam bentuk soft file, materai Rp10.000 1 lembar, dan khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan SK sebagai guru minimal 1 tahun, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, dan surat izin belajar dari kepala sekolah. Untuk informasi fakultas dan prodi, A, Fekon, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Ekonomi Syariah, Prodi S1 Manajemen, Prodi S1 Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik, Prodi S1 Pariwisata, dan Prodi S1 Kewirausahaan. B, FISIP, Prodi S1 Administrasi Negara, Prodi S1 Administrasi Bisnis, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Sastra Inggris atau Penterjemah, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi D4 Kearsipan, dan Prodi D3 Perpajakan. CF MIPA, Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Statistik, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Agribisnis, Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Prodi S1 Sistem Informasi. D, FKIP, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Kimia, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Guru SD, Prodi S1 Pendidikan Guru SD Khusus atau Kolase, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, Prodi S1 Teknologi Pendidikan, dan Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. E, Program BI atau Bidang Ilmu PGSD dan PG PAUD. S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka dan diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD atau TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. F, Program Pascasarjana, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Ilmu Kelautan, Program Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister Pendidikan Dasar, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister Studi Lingkungan, dan Program Magister Hukum. Tempat pendaftaran, alamat Sekretariat UT Salut Biak, Jalan Sorido Raya Ruko Hijo, sekitar kantor Damri Biak, atau dapat menghubungi kontak person Ibu Mulyani SPD MPD di 0821-9781-9979 di Sekretariat, atau Ibu Dr. Anda Maimuna A di Dinas Pendidikan Biak 0852-5474-8976. Atau Bapak Edi Suswanto di kantor Samsat Biak 0852-4408-5204 atau 0811-4870-297. Atau Ibu Meika Fitriati SPD, SD YPK Sorido 0813-2624-4220 atau 0811-4871-135. Atau Ibu Hasnawati Admin 0821-9898-4632. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian mendengar satu buah pengumuman yang kami hadirkan dalam info layanan masyarakat pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9.

0: bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI. Dia kami hadirkan untuk Halo RRI edisi Jumat di 10 Juli 2026. Anda yang ingin menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda ya terkait dengan pelayanan publik pendengar, bisa gabung bersama kami di WhatsApp kita 0822-5163-4612 ya. Yang ingin bergabung di pagi hari ini bisa lewat chat WhatsApp kita, ataupun Anda bisa menyampaikan langsung di line telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi terkait dengan pelayanan publik ya, yang mungkin berhubungan dengan pelayanan publik ya, yang biasanya menjadi fasilitas umum. Anda bisa menyampaikannya pendengar sekali lagi ya, di WhatsApp kita 0822-5163-4612, ataupun bisa lewat chat juga ya. Kalau Anda tidak ingin menyampaikan langsung, bisa by chat ataupun bisa menghubungi langsung di nomor yang sama. Cuaca pagi ini pendengar mendungnya cukup gelap ya, di hari Jumat jalanan cukup lengang ya. Jumat pagi mungkin masih ada yang berkutat dengan work from home, jadi mungkin hari ini agak sedikit sunyi dan sepi ya. Apalagi tadi ini baru habis tuntas juga pertandingan bola. Tapi yang tetap beraktivitas, tetap dengan rutinitasnya, kita ingatkan untuk Anda siapkan jaket. Siapkan jas hujan, khususnya buat yang berkendara roda 2. Ya mungkin berjalan kaki, jangan lupa sedia payung ya. Karena ini cuacanya kayaknya akan turun hujan, karena mendungnya sudah cukup tebal ya. Kami masih nantikan yang mau bergabung pendengar ya di 0822-5163-4612. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, masalah Anda terkait dengan pelayanan publik, entah itu terkait lampu jalan, jalanan yang rusak ya, penanganan sampah yang ada di sekitar Anda. Bisa disampaikan langsung sekali lagi di WhatsApp kita, baik di chat maupun bisa menyampaikan langsung di line telepon ya 0822-5163-4612.

Kami menantikan Anda yang mau bergabung di pagi hari ini. Pendengar, silakan ya, yang ingin menyampaikan unek-uneknya, masalahnya, ataupun keluhannya terkait dengan fasilitas publik, ya, pelayanan publik, bisa sekali lagi di 0822-5163-4612. Sambil saya nantikan yang mau gabung, saya masih akan temani Anda pendengar dengan beberapa lagu-lagu pilihan, menyemangati Anda yang tetap jalani rutinitasnya ya di Jumat pagi ini.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

kami pendengar masih menemani Anda di BF pagi ini, BF Ngarwo ini yang sedang berkendara roda 2, roda 4, hati-hati di jalan ya, berhubung ada sedikit iring-iringan konvoy ya yang sedang berjalan saat ini. Ini para pendukung Prancis ya yang tadi menang 2-0 atas Maroko. Anda pendengar yang akan jalani aktivitasnya di hari ini Jumat 10 Juli 2026 ya, semangat pagi, selamat pagi yang mungkin baru menikmati sarapannya, tengah bersiap untuk jalani rutinitasnya, semangat untuk semuanya di hari ini walaupun Jumat ya, jelang weekend, jelang akhir pekan, dan beberapa di antara Anda mungkin tengah bekerja dari rumah ya, atau work from home. Kita masih di program Halo RRI pendengar. Anda yang mau bergabung sekali lagi, ingin memberikan masukan, pendapat, kritik ya, ataupun keluhan Anda terkait dengan masalah publik ya, terkait dengan pelayanan publik. Sekali lagi, terkait dengan pelayanan publik, Anda dapat menyampaikannya di Halo RRI pagi hari ini di 0822-5163-4612. Bisa disampaikan langsung by phone ataupun di chat di WhatsApp kita. Kami akan menampung, mendengar masukan Anda, keluhan Anda, dan akan mencoba menghubungi pihak terkait ya untuk menjawab masalah, keluhan, ataupun masukan dan juga kritik Anda. Di 0822-5163-4612, kami masih menantikan partisipasi Anda di pagi hari ini hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Masih menemani Anda pendengar di Halo RRI. Saya masih nantikan yang mau bergabung pagi hari ini ya di 0822-5163-4612. Kita di menit-menit akhir sebelum kita tutup untuk Halo RRI pagi hari ini pendengar. Anda yang ingin menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda ya terkait dengan pelayanan publik, baik itu mungkin terkait lampu jalan yang rusak, jalanan yang rusak ya, ataupun penanganan sampah, ataupun pelayanan-pelayanan di tempat-tempat pelayanan publik ya, bisa gabung bersama kami di 0822-5163-4612. Bisa by chat WhatsApp pendengar ataupun Anda menghubungi langsung ya, by phone di nomor yang sama 0822-5163-4612.

Coba tidak ada yang mau bergabung pendengar, kan saya tutup untuk Halo RRI pagi hari ini. Anda dapat menyimak Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya di pukul 7.30. Rangkaian musik dan informasi sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9. Lagu-lagu pilihan, informasi menarik akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Masih menemani Anda di Biak Pagi ini, Biak Arwo ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di rangkaian musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id di mana pendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini menemukan data mencengangkan mengenai adanya 2,9 juta anak Indonesia yang tidak sekolah. Di mana mayoritas dari jutaan anak yang kehilangan hak pendidikan tersebut berada pada jenjang usia sekolah menengah atas atau SMA. Ya, fenomena memprihatinkan ini dipicu oleh akumulasi masalah faktor ekonomi keluarga serta tantangan geografis di daerah terpencil. Selain itu, minimnya motivasi melanjutkan pendidikan formal di kalangan generasi muda saat ini juga memperburuk keadaan. Di mana Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Saryadi menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang merumuskan formula kebijakan penanganan yang komprehensif melalui jalur formal maupun layanan khusus agar jutaan anak ini bisa segera kembali belajar. Langkah taktis tersebut dinilai sangat mendesak demi menyelamatkan masa depan bonus demografi nasional yang sedang berjalan saat ini. Di mana potensi lonjakan angka pengangguran ini sangat terbuka di masa mendatang menjadi ancaman nyata jika masalah pendidikan ini diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, penanganan serius dari hulu ke hilir ini harus segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Bahkan pemerintah daerah juga harus bergerak cepat melakukan validasi data di lapangan agar nantinya penyaluran bantuan pendidikan ini bisa tepat sasaran. Karena validasi akurat dinilai menjadi kunci utama agar program Kartu Indonesia Pintar tidak lagi salah sasaran. Bahkan sinergi lintas sektoral antara kementerian dan komunitas peduli pendidikan juga menjadi pilar penting dalam menyelesaikan benang kusut ini. Di mana jika kolaborasi ini berjalan optimal, maka target pengentasan anak putus sekolah ini akan lebih mudah dicapai. Di mana upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu mengembalikan anak-anak usia produktif ke ekosistem pembelajaran yang jauh lebih layak dan inklusif. Target besar pencapaian Indonesia Emas pun tidak akan sekedar menjadi slogan kosong tanpa bukti nyata di lapangan. Seluruh elemen bangsa saat ini ya menaruh harapan besar pada transformasi kebijakan pendidikan baru yang sedang digodok pemerintah pusat saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

Oke, pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Kembali satu informasi, masih mengutip dari laman rri.co.id, kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini menerima 45.884 pengaduan masyarakat melalui aplikasi portal Perlindungan Konsumen atau APPK, di mana pengaduan tersebut tercatat sejak 1 Januari hingga 12 Juni 2026. Di mana Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan industri finansial teknologi atau fintech ini menjadi sektor dengan jumlah pengaduan terbanyak. Dari 45.884 pengaduan, 20.140 diantaranya berasal dari industri fintech. Sementara itu sebanyak 14.989 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 9.151 dari perusahaan pembiayaan, dan 878 dari perusahaan asuransi. OJK juga menerima 22.206 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Dalam jumlah tersebut ada 19.169 pengaduan terkait dengan pinjaman online atau pinjol ilegal. Kemudian ada juga 2.878 pengaduan terkait investasi ilegal dan 159 mengenai gadai ilegal. Di mana OJK bersama Satgas Pasti juga mengoperasikan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, di mana pusat penanganan tersebut juga telah menerima total ada 608.167 laporan dugaan penipuan transaksi keuangan. Sebanyak 296.405 laporan ini disampaikan melalui pelaku usaha sektor keuangan, sementara 311.762 laporan ini dilaporkan langsung masyarakat melalui sistem IASC. Bahkan jumlah rekening yang dilaporkan ini mencapai 1.085.607 rekening. Ada setengahnya ya, 557.751 rekening ini telah diblokir untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Tidak hanya itu, OJK juga melaporkan dana korban yang berhasil diblokir mencapai 674,1 miliar rupiah. Bahkan OJK juga menerima laporan terhadap 132.583 nomor telepon yang digunakan oleh pelaku penipuan. OJK juga telah mengembalikan dana korban sebesar 196,93 miliar rupiah dari rekening di 19 bank. Dan IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya untuk mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Ma'ruf Cahyono.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
5: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
6: Pak, informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR.